0: masukkan corner, pemain bowling saudara Rafiq. 11 World Championship, 12 Sukan C. Macam mana awak dan sukan bowling ini bermula? Sejak bila dan kemudian apa fasa dan peringkatnya sebelum pergi mewakili negara?
1: Pada mulanya saya masa kecil-kecil dulu lah. Saya selalu ikut bapak saya dan mak saya juga. Mereka ada kafe di Bowling Alley.
0: Okay.
1: Pada umur saya 4 tahun, saya dah start main bowling lah sebab tiap-tiap hari ikut orang.
0: 4 tahun eh?
1: 4 tahun start bowling.
0: 4 tahun main bowling?
1: 4 tahun. So, abang saya, pada masa itu abang saya wakil negeri.
0: Okay.
1: Jadi, dari situlah abang saya nampak saya pun macam minat. So, dia start ajar saya lah. Dan saya pada asalnya bermula dengan tangan kanan.
0: Okay.
1: Tapi ditukar kepada tangan kiri.
0: Ditukar? Awak yang nak tukar ke ataupun?
1: Abang tukar.
0: Boleh.
1: So, itulah yang satu uniknya lah tentang saya.
0: Okay.
1: Saya hanya bowling menggunakan tangan kiri. Okay. Yang lain semua tangan kanan. So, saya belah kiri memang khas untuk bowling je.
0: Okay, sebab awak ditrain untuk guna tangan kiri tu.
1: Betul.
0: Ketika main bowling. Alright. Kemudian, ke peringkat persekolahan?
1: Daripada situ, bermula daripada peringkat sekolah, MSSS, MSSM, ada step-step dari situ. Dan pada umur saya 16 tahun.
0: Okay.
1: Pada tahun 2013,
0: okay,
1: saya diserapkan ke tim kebangsaan lah.
0: Oh.
1: Pada umur saya 16 tahun.
0: Macam mana jalan diserap ke skuad kebangsaan tu? Mungkinkah ada scouting ke ataupun macam mana?
1: Dia macam saya punya jalan scouting lah.
0: Okay.
1: Ketua Jurulatih Negara pada masa tu, Holwe Chia, yang menyerap saya masuk ke program dia panggil Special Squad. Jadi Special Squad tu dia semua umur 21 atau 18 tahun ke bawah time tu yang diserap ke squad tu. Dan ketua jurulatih negara sendiri yang latih pemain-pemain Special Squad tu.
0: Okay.
1: Jadi saya beruntung sebab menjadi salah seorang yang terpilih lah.
0: Okay.
1: Di dalam Special Squad tu.
0: Alright. Saksikan video

0: pop culture di sini guys. DJ jemput dengar. So macam aku tahu, kalau piring hitam ataupun DJ deck yang lainnya, diorang ada turntable dan sebagainya. Untuk kau punya jenis ni, main kaset, ada semua benda tu juga?
1: Pada awalnya, jemput dengar akan bawa sendirilah.
0: Okay.
1: Daripada rumah kita pack apa semua, and then pergi ke venue, kita akan bawa cassette deck dan mixer kita sendiri.
0: Okay.
1: Sebabkan memang kat Malaysia ni tak ada siapa-siapa yang boleh supply untuk persembahan lah. Menggunakan cassette deck. Jadi kita akan bawa sendiri. Itu rasanya lebih kurang tahun 2021, 2022, 2023 apa semua. Bawa daripada rumah, and then kita pasang setup on stage apa benda semua sendiri. Tapi selepas sudah beberapa tahun dalam dunia ni lah kan, kita dah start untuk produce, kita dah start untuk buat remixes.
0: Okay.
1: So untuk menggunakan kaset, dia bukan lagi jadi satu keutamaan untuk satu persembahan tu lah. Kadang orang nak tengok, uish dia ni pakai kaset. Tapi kita bukanlah nak tunjuk yang kita ni pakai kaset. Kita nak bagi pendengar tu mendengar lagu-lagu yang best je.
0: Okay.
1: Tak semestinya menggunakan piring hitam, kaset ataupun digital kan. Yang penting kita provide good music untuk pendengar-pendengar tu lah. Jadi jemput dengar mula beralih kepada digital, menggunakan digital CDJ Pioneer apa semualah, untuk lebih mudah venue nak set apa semua. Okay. Sebab sound daripada cassette deck berbeza dengan sound yang digital lah.
0: Okay.
1: Basically noise yang ada, kadang kita nak suara yang sound yang clear kan, untuk mendengar-mendengar orang untuk enjoy. So kadang-kadang memang jemput dengar akan bawa cassette deck dan akan request for digital juga on stage. So akan menggunakan cassette deck, digital, mixer digital, cassette deck. Kita guna semua terus atas stage. So lebih karakter jemput dengar masih ada yang menggunakan cassette tu, tapi kita blend dengan new generation lah, untuk kita mudahkan venue, tempat dan performance semua.
0: Okay. Saksikan video

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
6: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
7: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
6: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
7: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
6: Saya Nafi.
7: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
6: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
7: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: pop culture. Si Razali, guys. Pelakon lelaki terbaik, guys. Melalui filem Babah. Macam mana boleh jump in lakonan?
1: Lepas di ATV tu, ada dapat tawaran untuk pergi audition daripada Redcom.
0: Oh, okay.
1: Dia kata ada satu drama series. Starting a new drama series. Berlakon pula something yang memang jauh sama sekali. Langsung tak tahu. And then, yang call tu pun, Redcom tu pun dia kata, I know this is the first time. Don't worry, jangan gelabah. Kita akan guide, kita ada training, apa, acting coach, kita ada ni, ada tu, ada ni, ada tu. So kita pun pergi. So kita pergi, dapat skrip dan kita cakap depan kamera. Takutlah juga. Macam mana nak cakap line ni semua depan kamera? Oh macam ni, casting punya bagi dialog. Hafal. Lepas tu berlakon dengan yang casting punya orang tu. Dia akan baca line yang lagi satu tu, kita kena reply. Macam mana nak reply? Dia baca je kan. Dia bukannya macam depan kita yang, maknanya kita macam terus campak dalam casting. Seolah-olah macam kita dah tahu macam mana nak casting. Faham tak? Macam, oh, kena cakap seorang rupanya. Okay. Sesuatu yang sangat baru. So, diorang guide. Alhamdulillah, diorang kata macam tak macam mana. Diorang pilih. Dapat. Adalah beberapa orang lagi kan. So, kita pairkan dengan Nasty. So, kita dapat di best friend dua orang. And, masa tu, dia punya director adalah Bernard. Bernard Chauli. So, dia yang menjadi acting coach yang pertama. So, sangat-sangat bertuah. Dia ni lah kalau kita tahu dia yang buat Istanbul Aku Datang. Semua cerita-cerita yang macam tu. And Redcom buat Gol and Gincu juga. So cerita-cerita yang lebih modern dan lain daripada yang biasa kan, kebiasaan dia kan. So kita, dialah yang mula buka lakonan tu. Apa tu peripheral vision, macam mana kita nak apa, dissect the apa, dialog semua buka dulu, macam nak cari karakter. Tapi tu semua bukan first time lah. Kalau tengok pun Blogger Boy pun first time lakon pun first time kan. Memang macam budak-budak berlakon lah kan. So itu pun satu approach yang berbeza sangat bila masuk dunia lakonan. Dan nasib baik ada yang director yang boleh ajar apa tu basic acting. Nak rasa macam mana nak stretch kita punya emotion, macam mana kita nak deal dengan orang bila kita cakap tu. It's not about memorizing the script. Dan ada macam-macam lah, dia masuk ke teknik yang pelbagai lah kan. Dan baru kita slowly, walaupun dia explain macam mana pun, tetap kena berlakon, baru kita mula faham apa tu lakonan.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Buka Cerita. You're bersama dengan Dr. Azwin. Orang kata anak-anak muda zaman sekarang ni, kalau apa je macam kerap dapat anxiety, depression, semua ni. So, apa pendapat doktor? Betul ke tidak?
1: Okay, boleh jadi betul, boleh jadi tidak sebenarnya. Jadinya dekat sini saya cuba nak explain lah tentang apa yang berlaku dalam situasi kita zaman sekarang ni. Basically, anak muda dalam konteks saya kata, dalam konteks Gen Z lah. Gen Z kan.
0: Okay.
1: Anak muda ni dalam kalangan Gen Z ni, mereka ni lebih banyak explore tentang kesihatan mental. Lebih banyak buat research. Lebih banyak tengok dekat TikTok ke, mana-mana social media. Mereka pastinya akan jumpa tentang isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi bila mereka dapat that information, that kesedaran tu, mereka sometimes benda tu bagus sebab kita dapat gain knowledge dan kesedaran. Tapi yang jadi masalahnya apabila kita menggunakan benda-benda tu semua untuk diagnose diri kita sendiri. Bila kata ada kerisauan sikit kan, bila jumpa orang jadi gelabah, terus kata diri ada anxiety.
0: Sebenarnya PTSD lah.
1: PTSD. Ada je patient ni datang jumpa saya dekat klinik kan, dia kata, "Doktor, saya nak check, saya ada PTSD lah saya rasa. Kawan-kawan semua cakap saya ada PTSD." Tapi bila saya check dia, rupa-rupanya ada anxiety yang ringan sahaja, anxiety dia tu. Tapi sebenarnya apa yang dia buat tu bagus lah sebab bila kita nak tahu apa yang jadi kat diri kita, kita kenalah berjumpa dengan profesional kesihatan mental rather than kita diagnose diri kita dengan certain diagnosis.
0: Macam yang tu. Kita dah ambil tahu dekat social media saja.
1: Betul. Ada je yang saya jumpa duduk, lepas tu kaki dia goyang-goyang. Goyang-goyang macam ni kan. Lepas tu terus dia kata diri dia ada ADHD. Sebab dia nampak ada orang explain kalau kaki goyang-goyang ada ADHD. Sampai macam tu sekali kan.
0: Saksikan video penuh

0: Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Warisan masyarakat orang asal bukan sekadar milik komuniti itu. Sebaliknya, sebahagian daripada khazanah dan identiti Malaysia yang perlu terus diperlihara, kata Menteri Perpaduan Negara iaitu Dato' Erin Agoh Dagang. Sempena Hari Orang Asal Sedunia 2026, beliau berkata usaha memartabatkan masyarakat itu perlu bergerak seiring dengan pembangunan negara tanpa menyebabkan bahasa, adat ataupun pengetahuan tradisional semakin terpinggir. Aaron berkata kemajuan negara perlu membuka lebih banyak ruang kepada generasi orang asal untuk maju dalam pendidikan, ekonomi dan kepimpinan tanpa kehilangan akar budaya serta jati diri mereka. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Kita bertemu lagi tarikh hari ini 10 Ogos 2026. On the way Rakita seperti biasa akan menemani anda sehingga jam 1 tengah hari nanti bersama saya Atri Tohid dan juga Nira Azizi, dan kita akan bukakan kejap lagi POV On Air.
2: Dan untuk POV On Air hari ini, kita nak discuss sedikit lah berkenaan dengan konsert Atoy, sebab ramai juga yang komen dekat posting di Rakita berkenaan dengan harga tiket konsert, sebab ada orang yang sanggup berbelanja lebih sebab tu untuk tengok konsert saja, Atoy.
3: Mungkin kerana minat, mungkin kerana dah lama mengidamkan act yang mereka gemari buat persembahan dan nak tengok live depan mata. Segala-galanya kita akan bincangkan bermula kejap lagi. Kick off dulu dengan Rudin bersama dengan Wavy Groove dan juga Amin, Touchdown. Music lain, fikiran lain.

0: Musik lain, fikiran lain di Rakita. Baru-baru ini, melalui posting di social media Rakita dalam segmen Cop, kita ada dapatkan pendapat dan juga cerita daripada ramai orang berkenaan dengan harga tiket yang mereka spend dalam menyaksikan sesebuah konsert.
1: 400 lebih.
2: Setakat ni My Chemical Romance 1,100 1,200.
3: $220 something lah.
4: Fees
5: aku pernah 500 something lah untuk Fabi Puteri dengan Mianki
6: lah. 200 lebih kot. No salah.
7: Tiket ni lah 100 berapa?
6: 199.
8: My Chemical Romance 500 something. Tak ingat. Ke mana pernah pergi?
9: Tak pergi lagi. First time.
10: Fees lah. Okay.
11: Below 300. Kamera ni susah nak cakap.
12: Bila dengar POV mereka ni kan Atoy, saya teringat pula zaman 2023 saya pernah pergi ke konsert Harry Styles dan saya spend sebanyak RM1,600. Tetapi bagi saya berbaloi lah.
0: Dan selepas ini kita nak dengarkan juga POV daripada pemanggil yang ingin kongsikan juga pengalaman dan cerita mereka. Muzik lain, fikiran lain.

0: Indulgence di On The Way Rock Kita POV On Air. Kita sedang bicarakan pendapat dan cerita tentang orang ramai berkenaan dengan harga tiket yang mereka pernah spend untuk menyaksikan sesebuah konsert.
1: Dan sekarang ni kita nak kongsikan salah seorang yang memberikan komen, iaitu Zura, yang ada spend $200 plus dekat Singapore VIP experience last minute sebab The Strokes 2023 dekat Malaysia ni cancel.
2: So untuk konsert The Strokes tu, experience dan yang paling menarik bagi saya adalah perjalanan saya untuk dapat tengok live The Strokes tu sendiri lah. Sebab kita meminat dia daripada sekolah sekolah menengah lagi, tingkatan 3 kan. Tapi dulu-dulu memang tak ada lah The Strokes nak tour ke Asia ni, apalagi Malaysia kan. So masa berlalu lah, sampailah ke tour dan berkeluarga ni, tiba-tiba ada 2023 tu ada The Strokes datang, tapi line up dia dalam Good Vibe Festival hari ketiga. So memang excited gila, dan kita beli tiket masa tu saya silap saya 300 lebih kot. Tapi ada band lain yang buat hal, konsert Good Vibe tu terpaksa cancel. So memang frust and down gila, tak dapat juga kan akhirnya. Kita dah 20 tahun tunggu kan. So cancel lah konsert tu, memang agak down and frust lah, memang tak dapat kan. Tapi masa tu ada konsert The Strokes dekat Singapore, cuma tiket dah sold out. So diorang decide on demand, diorang buat second day performance untuk Malaysian lah kan, ramai orang minta kot. So tapi masa tu kita tengok tiket dia agak mahal dan tak ada geng sebenarnya. Tak ada member nak ikut, tak ada transport nak pergi. So kita dah macam tak apalah, tak payah pergi lah, lupakan je lah kan. And last minute 2 hari kot sebelum konsert, tak ingat lah. So ada member call bagi tahu, jom lah kita pergi kan. Kita pergi sama-sama, kita tong-tong lah dengan siapa-siapa. So masa tu memang saya pergi tak kenal siapa-siapa. Dalam satu kereta tu member tumpang kawan dia, saya tumpang dia, dan ada orang lain yang tumpang lagi. So satu kereta tu macam kita orang baru-baru kenal agak lah, ataupun maybe saya yang tak kenal siapa-siapa and baru kenal hari tu kan. So journey tu sebenarnya memang epic lah untuk dapat menyaksikan live performance The Strokes dekat Singapore. And lagi menarik sebab masa tu saya ambil VIP experience, sebab kita ingat kan dapat meet and greet lah kan, dapat jumpa ataupun dapat sign kan. Tapi just dapat masuk awal dan juga dapat posters, dapat lanyard dan beberapa member sign lah. So itu pengalaman paling berharga lah bagi saya kan, sebab kita dapat akhirnya lah 20 tahun penantian dapat tengok The Strokes live depan mata kan.
0: Dan ada sebabnya kenapa Zura ini sanggup spend sebanyak itu dan buat segala-galanya demi merealisasikan impiannya itu.
1: Kita akan kongsikan selepas ini. Sebelum tu, jom layankan Joe Fizzo, Sunyi, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Alright, tadi kita dah dengarkan perkongsian dari Encik Zura yang mana dia dah spend lebih daripada $200 untuk ke Singapore bagi mendapatkan pengalaman menyaksikan The Strokes pada tahun 2023. Dan kita terfikir, kenapa sampai dia sanggup spend sebanyak itu?
1: Mungkin bagi Encik Zura ni kan, dia rasa itu adalah peluang untuk reunion dengan kawan lama bila pergi konsert tersebut.
2: So, local festival or concert yang saya rasa paling enjoy pernah pergi dekat Malaysia ni, kalau recall yang lama-lama dulu, sebenarnya dah lama dah tak pergi konsert ni. Tapi the latest adalah Muse lah, yang saya pergi Muse. And yang paling enjoy tu sebab member-member lah dapat reunite balik dengan member lama yang zaman muda-muda dulu kita dah separate ways kan, buat kerja masing-masing, kejar kerja masing-masing, and then datang satu band yang kita sama-sama dengar masa muda and buat kita boleh reunite balik masa dah berumur ni sikit lah kan, dan jumpa member-member balik kat sana and enjoy the moment lah. Sebenarnya dengan lagu tu lebih kepada mengimbau kembali masa lalu lah. And apa yang patut tambah baik tu, sebenarnya masa hadir konsert tu saya tak perasan sangat pun apa yang kurang. Jadi kita lebih pada enjoy the moment yang dulu kita tak dapat buat sama-sama dengan kawan-kawan. So far saya rasa masa tu saya rasa smooth je semua, everything, and very, yang kata apa, memorable lah.

0: dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
3: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit.
4: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: Tadi kita dah dengarkan POV dari Encik Zura, and right now kita nak bacakan pula beberapa komen yang ada di laman TikTok berkenaan dengan topik ini.
1: Okay, perkongsian daripada Riz Watch. Komennya adalah, paling mahal aku beli konsert Metallica nak dekat RM700 Rock Zone. Second, Exist satai bulan hari tu dalam 400 lebih. Third, Evanescence pada 2012 nak dekat RM300. Seterusnya, komen daripada Hafid Morticia. Dia tulis, kita dari Sarawak. Tiket konsert RM200, tiket flight RM700, e-port ke venue RM180 ulang alik. Selalu habis konsert patah balik ke e-port dan balik semula ke Sarawak. Satu konsert memang lebih RM1,000.
0: Yes, jadi setiap posting yang kami kongsikan di laman media sosial rakita.my, tak kisahlah di mana-mana platform, kita mengharapkan juga respon dan komen daripada anda. Yang mana best kita akan reach, kita akan jadikan caller dan kita akan bawa on air POV dari anda semua. POV on air di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Pemilihan sudah pun dijalankan. 5 finalis bagi setiap kategori pop, rock dan juga hip hop bakal berentap untuk merebut Anugerah Lagu Terbaik Anugerah Lagu Indie 2025.
1: 15 finalis Anugerah Lagu Indie 2025 sudah pun bersedia untuk pertarungan terakhir mereka. So, pada anda semua, dah ready ke nak tengok siapakah yang akan menaluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025?
0: Saksikan pada 16 Ogos ini bermula jam 8 malam di YouTube Anugerah Lagu Indie. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Lawan lah ni.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh, bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Whistle, hari ini kita nak highlight berkenaan dengan pre-season friendly. Memandangkan sekarang, semua kelab bola sepak tengah sibuk tua di serata dunia termasuklah Malaysia sebelum Liga dimulakan.
0: Dan kita nak tahu jugalah sejauh mana pentingnya perlawanan friendly ni dan kenapa kelab-kelab besar ni sanggup tua satu dunia. Kita akan kongsikan selepas ini. Jom layankan Faded Light by Kyoto Protocol, Music Line, Fikiran Line.

0: Escape dari this noise di music lain, fikiran lain. Dalam Whistle hari ini, kita berbicara berkenaan dengan pre-season, bukan sekadar friendly. Menariknya, bila kelab besar datang ke Malaysia, kita selalu anggap perlawanan itu sekadar friendly semata-mata. Sebab tak ada tiga mata untuk direbut. Tapi untuk pemain yang berada di atas padang, pengalaman itu tetap sangat-sangat bernilai. Kelab besar menggunakan pre-season untuk menguji taktikal, fitness, pemain baru dan kombinasi skuad sebelum musim bermula. Dan contoh paling terdekat adalah semalam ketika Chelsea berkunjung ke Malaysia untuk menjalani jelajah Asia Tenggara dan berdepan JDT di Stadium Sultan Ibrahim.
1: Menariknya kan, pasukan Chelsea ni, mereka datang selepas aksi menentang AC Milan di Jakarta hanya sehari sebelum je. Jadi mereka juga menggunakan perlawanan ini untuk mengurus minit permainan dan juga menguji pemain yang berbeza-beza.
0: Bila big club datang, pemain tempatan dapat rasakan level perlawanan yang sebenar. Kejap lagi kita bualkan Steve Lacy dengan Is It Cool di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Baru saja anda layankan Hindia di Rakita, muzik lain, fikiran lain. Bila kelab besar datang Asia Tenggara untuk pre-season, kita selalu tengok dari perspektif peminat. Nak tengok superstar, nak ambil gambar, nak penuhkan stadium.
1: Tapi kan, bagi pemain tempatan ni, sebenarnya pengalaman yang sangat mahal nilainya. Mereka dapat bermain dengan pemain yang setiap minggu beraksi di Liga Terbaik Dunia dan boleh merasakan sendiri kelajuan permainan, tekanan, movement dan juga intensity pada level tersebut.
0: Dan kita dah nampak contoh pada tahun lalu, ASEAN All-Stars berjaya menewaskan Manchester United 1-0 di Bukit Jalil pada 28 Mei 2025 dengan gol dijaringkan oleh Mau Mau Luin.
2: I want to speak honestly. I think now maybe dream, you know. This is my, not my dream, but I think dream. I think like that's not my dream. This is real, but I happy too much. But this is, I had one chance. We get one goal, but also we winning goal. Not for team, you know, for ASEAN. For ASEAN, that's why so happy too much.
0: Dan Malaysia sememangnya memiliki beberapa sejarah menentang kelab-kelab besar yang hadir ke Malaysia. Kita ceritakan kejap lagi, layan dulu Farhad dengan Control, muzik lain, fikiran lain.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
2: Hati ni mudar tak? Bila netizen penakut, berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
3: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Whistle, hari ini kita masih lagi bercakap tentang kelab-kelab besar yang hadir ke Malaysia yang menjadikan Malaysia sebagai destinasi persiapan pre-season mereka. Satu lagi perkara yang mungkin kita tak nampak bila kelab besar datang ke Malaysia ni, iaitu scouting opportunity. Bila pasukan seperti Chelsea, Manchester United ataupun kelab-kelab Eropah lain datang ke Asia, bukan pemain saja yang datang, mereka juga ada staf kejurulatihan, recruitment team dan pencari bakat. Jadi untuk pemain tempatan, perlawanan seperti ini sebenarnya peluang untuk menonjolkan dan meletakkan diri mereka berada dalam radar.
1: Tetapi kan, tak semestinya terus dapat kontrak dengan kelab Premier League. Tetapi, kalau seorang pemain itu mampu menunjukkan dia boleh cope dengan tempo, intensity dan juga kualiti pemain bertaraf antarabangsa, itu sudah pun menjadi satu reference point yang sangat berharga. Kita pernah tengok ya, pemain Asia Tenggara menggunakan exposure antarabangsa untuk membuka peluang ke luar negara. Jadi, bila ada big club datang ke Malaysia, jangan tengok sekadar, boleh ke kita nak kalahkan mereka kan? Tapi tengok juga, ada tak pemain Malaysia yang boleh buat mereka tertanya-tanya siapakah pemain nombor 10 tu?
0: Contohnya begitu. Jadi, kongsikan juga pendapat anda dan pandangan anda berkenaan dengan perkara ini. Dan mungkinkah ada pemain dari Malaysia yang bakal beraksi di liga tertinggi di dunia? Kongsikan di social media rakita.my.

0: Untuk para penggiat dan pemuzik di luar sana, jika anda berminat untuk kongsikan karya anda di Rakita, boleh terus ke website rakita.my, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami.
1: Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil kerja anak tempatan. Jadi, ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Sambil kita layankan lagu-lagu pilihan Encik Zora yang kongsikan pengalaman menyaksikan The Strokes di Singapura, kita juga nak serba sedikit kongsikan informasi berkenaan dengan konsert itu.
1: The Strokes pernah membuat konsert di Singapura pada 2 dan juga 3 Ogos pada tahun 2023 di Sun Expo and Convention Center. Itu merupakan debut show mereka di Singapura dan show itu telah pun mencecah sekitar 6,500 orang yang menghadiri. Dan juga mereka baru saja keluarkan album Reality Awaits pada Julai 2026 dan tengah buat tour untuk album tersebut.
0: Jom kita layankan lagu seterusnya dari The Strokes juga. Ini dia, Ode to the Mat on the Way Rakita, Music Line, Fikiran Lain.

finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

suruh pilih list 5 lagu paling favourite kan. Sebenarnya susah kat nak rankingkan lagu-lagu ni. Sebab semua pun suka kan, semua pun best. Nak letak ranking tu susah kan, semua pun suka dengar. Cuma kalau boleh pilih satu tu, saya pilih yang classic one lah, Reptilia lah kan. So sebab apa? Sebab bagi saya lagu-lagu ni sebenarnya dia, bila kita dengar tu, dia mengingatkan, mengimbau kembali masa-masa kita dengar lagu tu mula-mula lah. Masa kita tengah favourite lagu tu, the surrounding, the environment, siapa yang bersama kita, kenangan masa tu, tempat tu, suasana, dan orang kata moment dengan kawan-kawan lah sebenarnya. Sepanjang dengar lagu tu, apa yang saya lalui, kehidupan yang macam mana kan, dengan kawan-kawan, apa yang kita buat. Sebenarnya bila lagu dengar-dengar lagu yang lama ni, dia membawa saya kembali kepada saat-saat dengan member yang masa tu lah kan. Kita masa tu masa remaja lagi, baru kenal dunia, baru ada culture sendiri kan, baru dengar band, baru ada, orang kata ada life yang kita rasa sesuai dengan diri kita, yang kena dengan jiwa kita lah. Itu saya letakkan sebagai favourite moment lah.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara, kita percaya setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
2: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira Dara kita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita. Mau semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
5: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
6: Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: sudi-sudikanlah untuk jenguk channel Rakita.my di YouTube sebab ada banyak yang kita sediakan di sana. Ada interview bersama dengan para tetamu undangan dan juga ada pelbagai episod podcast tersedia di sana.
1: Yang penting jangan lupa follow dan juga tekan butang loceng untuk ikuti perkembangan kami di YouTube Rakita.my. Music lain, fikiran lain. Fire.

0: Kita nak recap semula apa yang kita bualkan sepanjang pagi ini untuk anda yang baru saja tune in ke Rakita.my.
1: Kami di Rakita tidak akan membiarkan anda semua ketinggalan topik-topik penting yang kami bualkan. Jadi jangan risau, stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia atau YADIM menegaskan bahawa kononnya Islam semakin terpinggir di negara ini sebagai tidak berasas. Sebaliknya, syiar agama itu terus diperkasakan menerusi peningkatan peruntukan kerajaan, pengukuhan institusi agama dan pelaksanaan pelbagai agenda pembangunan Islam. Yang dipertua YADIM, Datuk Dr. Hassan Bahrum berkata, kedudukan serta pembangunan Islam tidak seharusnya dinilai berdasarkan percaturan kuasa atau pihak yang memegang tampuk pemerintahan. Sebaliknya, melalui dasar dan usaha yang telah dilaksanakan. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus stay dengan kala kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
2: Dan sekarang ni kita nak kongsikan salah seorang yang memberikan komen, iaitu Zura yang ada spend $200 plus dekat Singapore VIP experience last minute sebab The Strokes 2023 dekat Malaysia ni cancel.
3: So untuk konsert The Strokes tu, experience dan yang paling menarik bagi saya adalah perjalanan saya untuk dapat tengok live The Strokes tu sendiri lah. Sebab kita memang minat dia daripada sekolah menengah lagi, angkatan 3 kan. Tapi dulu-dulu memang tak ada lah The Strokes nak tour ke Asia ni, apalagi Malaysia kan. So masa berlalu lah, sampailah ke tua dan berkeluarga ni, tiba-tiba ada 2023 tu ada The Strokes datang. Tapi line up dia dalam Good Vibe Festival hari ketiga. So memang excited gila, dan kita beli tiket masa tu, saya silap saya 300 lebih kot. Tapi ada band lain yang buat hal, konsert Good Vibe tu terpaksa cancel. So memang frust and down gila, tak dapat juga kan. Akhirnya kita dah 20 tahun tunggu kan. So cancel lah konsert tu, memang agak down and frust lah, memang tak dapat kan. Tapi masa tu ada konsert The Strokes dekat Singapore, cuma tiket dah sold out. So diorang decide on demand, diorang buat second day performance untuk Malaysian lah kan, ramai orang minta kot. So tapi masa tu kita tengok tiket dia agak mahal dan tak ada geng sebenarnya. Tak ada member nak ikut, tak ada transport nak pergi. So kita dah macam tak apalah, tak payah pergi lah, lupakan je lah kan. And last minute 2 hari kot sebelum konsert, tak ingat lah. So ada member call bagi tahu, jom lah kita pergi kan. Kita pergi sama-sama, kita tong-tong lah dengan siapa-siapa. So masa tu memang saya pergi tak kenal siapa-siapa. Dalam satu kereta tu, member tumpang kawan dia, saya tumpang dia, dan ada orang lain yang tumpang lagi. So satu kereta tu macam kita orang baru-baru kenal agak lah, ataupun maybe saya yang tak kenal siapa-siapa and baru kenal hari tu kan. So journey tu sebenarnya memang epic lah, untuk dapat menyaksikan live performance The Strokes dekat Singapore. And lagi menarik sebab masa tu saya ambil VIP experience, sebab kita ingat kan dapat meet and greet lah kan, dapat jumpa ataupun dapat sign kan. Tapi just dapat masuk awal dan juga dapat posters, dapat lanyard dan beberapa sign lah. So itu pengalaman paling berharga lah bagi saya kan, sebab kita dapat akhirnya lah 20 tahun penantian dapat tengok The Strokes live depan mata kan.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kita terfikir, kenapa sampai dia sanggup spend sebanyak itu eh?
2: Mungkin bagi Encik Zura ni kan, dia rasa itu adalah peluang untuk reunion dengan kawan lama bila pergi konsert tersebut.
3: So local festival or concert yang saya rasa paling enjoy pernah pergi dekat Malaysia ni, kalau nak recall yang lama-lama dulu, sebenarnya dah lama dah tak pergi konsert ni. Tapi the latest adalah Muse lah, yang saya pergi Muse. And yang paling enjoy tu sebab member-member lah. Dapat reunite balik dengan member lama yang zaman muda-muda dulu kita dah separate ways kan, buat kerja masing-masing, kerja akhirnya masing-masing, and then datang satu band yang kita sama-sama dengar masa muda and buat kita boleh reunite balik masa dah berumur ni sikit lah kan, dan jumpa member-member balik kat sana and enjoy the moment lah. Sebenarnya dengan lagu tu lebih kepada mengimbau kembali masa lalu lah, and apa yang patut tambah baik tu sebenarnya masa hadir konsert tu saya tak perasan sangat pun apa yang kurang. Jadi kita lebih pada enjoy the moment yang dulu kita tak dapat buat sama-sama dengan kawan-kawan. So far saya rasa masa tu saya rasa smooth je semua, everything. And very, yang kata apa, memorable lah.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: keep it down, keep it down, keep it down. Hello. We're trying to sleep here, okay?
1: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Bila kelab besar datang Asia Tenggara untuk pre-season, kita selalu tengok dari perspektif peminat. Nak tengok superstar, nak ambil gambar, nak penuhkan stadium.
3: Tapi kan, bagi pemain tempatan ni, sebenarnya pengalaman yang sangat mahal nilainya. Mereka dapat bermain dengan pemain yang setiap minggu beraksi di Liga Terbaik Dunia dan boleh merasakan sendiri kelajuan permainan, tekanan, movement dan juga intensity pada level tersebut.
2: Dan kita dah nampak contoh pada tahun lalu. ASEAN All-Stars berjaya menewaskan Manchester United 1-0 di Bukit Jalil pada 28 Mei 2025 dengan gol dijaringkan oleh Maung Maung Luin.
4: I want to speak honestly. I think now maybe dream, you know. This is my, not my dream, but I think dream. I think like that's not my dream. This is real, but I happy too much. But this is, I had one chance. We get one goal, but also we winning goal. Not for team, you know, for ASEAN.
1: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
6: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
7: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

0: aku. Pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Pemilihan sudah pun dijalankan. 5 finalis bagi setiap kategori pop, rock dan juga hip hop bakal berentap untuk merebut Anugerah Lagu Terbaik Anugerah Lagu Indie 2025.
1: 15 finalis Anugerah Lagu Indie 2025 sudah pun bersedia untuk pertarungan terakhir mereka. So, pada anda semua, dah ready ke nak tengok siapakah yang akan menaluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025?
0: Saksikan pada 16 Ogos ini bermula jam 8 malam di YouTube Anugerah Lagu Indie. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Kelata energy, kelata energy. It's 'cause on the move. Nak buat prejudice. Demo duk tepi. Demo duk tepi.

0: You breathe, all right? Let's go.
1: Untuk para penggiat dan pemuzik di luar sana, jika anda berminat untuk kongsikan karya anda di Rakita, boleh terus ke website rakita.my, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami.
2: Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil kerja anak tempatan. Jadi, ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Rakita. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.
2: Bui alam kau makarilah.

finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
4: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
5: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit.
6: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: Rakita.
1: Kita tidak takut final authority lah, you jangan ingat saya takut biar orang. You pun saya tidak takut.
2: Pidiade irulil andru amayade oliyai kandu isamele variyai kolla irupidume suliyai kondu aangara kavidai seiya arasan thalai nindran.

Rakita Gig Bot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: punya pada hati.
1: Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Rakita Gig Bot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Kejayaan Tahun Melawat Selangor 2025 menjadi asas kukuh bagi pelaksanaan Tahun Melawat Selangor 2026 yang menyasarkan 9 juta pelancong sekaligus memperkukuh kedudukan Selangor sebagai pintu masuk utama pelancongan serantau. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari berkata bagi menyokong aspirasi itu, Kerajaan Selangor menerusi Tourism Selangor terus mempergiat pelbagai inisiatif promosi menerusi kempen Surprising Selangor, Selangor Kan Ada dan juga liburan sehat ya di Selangor Aja untuk pasaran domestik serta antarabangsa. Beliau berkata pada tahun 2025, Selangor merekodkan 36.4 juta pelawat domestik, iaitu meningkat sebanyak 5.5% berbanding tahun sebelumnya. Sementara itu, menurut kenyataan Tourism Selangor Sendirian Berhad, Kerajaan Negeri menerusi Tourism Selangor terus memperkukuh komitmen dalam membangunkan industri pelancongan menerusi penganjuran Anugerah Pelancongan Negeri Selangor 2026. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Wah, rasa macam deja vu sekarang. Bukan apa, sebab kita memulakan minggu yang baru, hari Isnin kan. Macam minggu lepas juga kita mulakan minggu yang baru dengan Isnin. Okay, so harap hari ni dan juga minggu ini jadi yang baik-baik untuk kita semua. Kalau ada yang tak best pada minggu lepas, kita lupakan. Kita cover balik kan? Kita orang kata apa, ganti balik dengan perasaan yang best-best untuk minggu yang baru ini. Bob dan juga Heidi untuk stop petang, guys.
2: That's right. And just want to build up on apa yang Bob kata, kan. Kita ada banyak deja vu kemenangan-kemenangan sukan pada hari ini. We're super duper excited to share with you guys. Ada satu lagi detik manis buat arena badminton negara kita. Y'all don't want to miss this. Stay tuned with us hanya di Score.

0: Terima kasih korang stay lagi dengan Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita ada dalam awal-awal kita lepak ni skor update cerita pasal sukan dekat Stok Petang ini. Satu lagi detik manis buat arena badminton negara apabila gandingan Ti Kai Woon dan juga Yap Roy King berjaya menghadiahkan gelaran pertama Persatuan Badminton Malaysia BAM dalam acara bergu lelaki musim ini selepas menjuarai saingan Masters Korea.
1: That's right. Aksi pentas final kejohanan berstatus Super 300 di Asan, Korea itu menyaksikan pertembungan sesama wakil negara di mana Kai Woon dan juga Roy King tampil lebih kemas untuk menundukkan rakan senegara iaitu Man Wei Chong dan juga Soh Wo Yi menerusi keputusan straight set iaitu 21-13 dan juga 21-18.
0: So kemenangan ini membuktikan percaturan serta eksperimen jurulatih kebangsaan kita iaitu Harry Iman Pianggadi dalam menguji kombinasi gandingan baru mula membuahkan hasil yang positif di pentas jelajah dunia. Alright, kejap lagi kita ada cerita untuk sukan Moto3. Terus kekal untuk Rakita Stok Petang.

0: Terima kasih korang masih lagi lepak dengan Bob dan juga Hedy dekat sini untuk Stok Petang. Kita dalam skor juga untuk kita update dengan korang cerita-cerita sukan. Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras menjadi gelanggang bertuah buat pemain tengah harimau Melaya kita, iaitu Wan Kuzahin Wan Ahmad Kamal, selepas meledak gol julung-julungnya ketika membantu Malaysia menewaskan Laos sebelum ini. So pemain yang berpengkalan di Amerika Syarikat itu sekali lagi mencuri tumpuan dalam saingan kumpulan B Piala ASEAN 2026.
1: Pada aksi terakhir menentang Filipina, Wan Kuzahin diberi kepercayaan buat julung kalinya untuk beraksi dalam kesebelasan utama skuad negara. Kepercayaan itu dibalas dengan cemerlang apabila beliau menterjemahkan impak segera menerusi hantaran yang membawa kepada jaringan tunggal perlawanan oleh G. Pavitran seawal minit yang ke-16. Stay tuned with us sebab selepas ini kita ada berita tentang gaming dengan cerita Xbox punya Game Pass dah keluarkan dah game-game yang baru. Stay tuned with us hanya di Score.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer atau bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakan Kita.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lelaki.
6: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
7: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.

0: Alright guys, kau juga dekat sini Bob dan Heidi. Kita orang nak update dengan korang cerita-cerita gaming juga. Korang yang melanggan Xbox untuk Game Pass, sedia untuk clearkan storage masing-masing tau. Sebab Microsoft baru saja umumkan senarai permainan gelombang pertama untuk Ogos 2026. Paling hype wave kali ini dipimpin oleh pelancaran hari pertama Day One sebuah judul action RPG terbaru yang bertajuk Beast of Reincarnation.
1: Yang menariknya, Beast of Reincarnation ini dihasilkan oleh studio Game Freak, iaitu developer di sebalik siri popular Pokemon. Jadi korang dah boleh bayangkan betapa padunya elemen pertarungan dan juga dunia fantasi yang bakal disajikan. And it's not just that, senarai bulan Ogos ini turut dimeriahkan dengan barisan judul-judul gergasi yang lain, termasuklah pilihan hebat daripada franchise popular macam Gears of War. So kalau korang dah install all of this game, jangan lupa untuk tag kita orang dekat rakita.my.

0: Alright guys, sambil-sambil tu juga Bob dan Heidi juga kita orang kat sini tak sabar untuk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2026. So berita baik kepada korang yang hari tu waktu wave pertama slot RSVP yang dah habis tu, kita nak bagi tahu wow. Slot RSVP untuk wave kedua kita dah buka dan kali ini ditambah.
1: That's true, and now is the time untuk secure korang punya tempat duduk di pentas akhir Ali 2025. Macam mana nak tambah korang punya RSVP tu? Korang boleh tambah dekat anugerahlaguindie.com. Yang korang kena cepat-cepat tau, sebab memang tempat dia terhad. So save the date, 16 Ogos 2026 pada hari Ahad, tepat pada jam 8.30 malam di Proscenium Theatre Jeffrey Chia Performing Arts Centre di Sunway Square Mall. Kita tak sabar nak jumpa korang dekat sana.

0: Alright guys, lepas ini kita nak sambung lagi lepak kita untuk kita fikir-fikirkan, sambungkan kita punya neuron otak untuk kita fikirkan tentang isu-isu dan juga perkara-perkara yang berlaku dalam industri seni kreatif negara kita. Of course, tempatnya Frekuensi Fikir.
1: Dan kali ni dekat Frekuensi Fikir sebab kita orang ada usah satu video yang sangat-sangat menarik, which is by Rick Rubin. So kita orang tak sabar nak share dengan korang apa input-input yang best. Mestilah korang kena stay tune dekat Frekuensi Fikir.

0: Rock, pop, hip hop, semua genre. Satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Raktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
0: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama. Frekuensi Fikir.
2: Terima kasih kepada korang semua. Lepak lagi Bob dan juga Hedy kat sini. Sambungan kita lepak ni, kita nak fikir-fikirkan dalam Frekuensi Fikir. Alright, so hari ni kita nak borak dan juga kita nak fikir-fikirkan pasal kerangka kerja kreatif seorang penerbit yang memang legend lah atas muka bumi ni, iaitu Rick Rubin. Just a quick info pasal beliau ni, dia ni kira memang pioneer lah dalam scene hip-hop, especially melalui penerbitan rekod ikonik, siapa tak kenal, Def Jam Recordings, yang membawa music hip hop dari underground ke arus perdana menerusi artis-artis seperti Run DMC, Beastie Boys dan juga Public Enemy. Serta juga bukan setakat hip hop, banyak lagi genre-genre lain ni ke depan menerusi air tangan beliau lah. Dan hari ni juga kita nak menganalisis, kita nak study macam mana tokoh ni dia bimbing artis dengan menukar obsession artistik menjadi model strategik yang orang kata apa, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas.
3: That's true. And thesis Rick Rubin memang sangat-sangat mudah je. Kalau korang sedang membina sesuatu semata-mata nak ikut algorithm ataupun terhege-hege nak, you know, just memenuhi apa yang pendengar korang nak, korang sebenarnya tengah menghasilkan karya-karya yang tidak memberansangkan. Hari ini kita akan tembungkan strategi perniagaan yang kaku dengan jiwa kreatif 100% tulen, guys. Stay tuned with us dekat Frekuensi Fikir.

0: Alright guys, hari ni Frequency Fikir kita nak borak-borak melalui point of view Rick Rubin, seorang legend dalam dunia producer. Tetapi beliau lebih selalu kata beliau ni bukan producer, dia reducer. Alright, so menurut Rick Rubin, penggiat seni ni dikatakan wajib untuk pandang ke dalam, bukan keluar. Ni sangat-sangat menarik. Selalu kita fikir macam berfikir luar kotak, tetapi Rick Rubin dia menggalakkan untuk pandang ke dalam, kerana sekadar projecting kehendak orang lain tidak akan menghasilkan karya yang sebenar. Dari sudut pandang strategik, cuba meramal sentimen pengguna melalui tinjauan luar adalah lagging indicator.
1: I don't look at the outside very much. I look inward and try to focus on what do I feel, what am I seeing, in the hopes that by sharing what's going on in me, it maybe resonates with someone else. I can't predict what someone else would like, and I don't think anybody can. So if I'm true, authentically true to myself, that's the best chance of someone else liking something. People like to be accepted. People want to be accepted. And I'm suggesting in the book that the best way to be accepted is to be yourself. It's not to change yourself to what someone else thinks. First of all, you don't really know what someone else thinks. And if you're not genuine to yourself, there's like nothing is there. It's just a projection or a mask. It's not true.
2: Dalam teknologi pengguna dan juga media kan, hasil seni yang mengutamakan audience hanya menghasilkan pendapatan sampingan sementara. Tetapi, lain pula dengan VC yang mengutamakan pencipta, iaitu creator first, untuk membina nilai perusahaan, iaitu enterprise value jangka panjang yang sangat-sangat tersendiri dan tak boleh nak ditiru. Seperti yang disuarakan oleh Rick Rubin, ketidaksempurnaan dan juga perspektif asimetrik itulah yang menghasilkan nilai-nilai yang premium. Selepas ni, jom kita teliti pasal strategi produk Frequency Fikir.

0: anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami Disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
6: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Alright guys, sambil-sambil tu juga Bob dan Heidi juga kita orang kat sini tak sabar untuk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2026. So berita baik kepada korang yang hari tu waktu wave pertama slot RSVP yang dah habis tu, kita nak bagi tahu tau. Slot RSVP untuk wave kedua kita dah buka dan kali ini ditambah.
1: That's true, and now is the time untuk secure korang punya tempat duduk di pentas akhir Ali 2025. Macam mana nak tambah korang punya RSVP tu? Korang boleh tambah dekat anugerahlaguindie.com. And korang kena cepat-cepat tau, sebab memang tempat dia terhad. So save the date, 16 Ogos 2026 pada hari Ahad, tepat pada jam 8.30 malam di Proscenium Theatre Jeffrey Chia Performing Arts Centre di Sunway Square Mall. Kita tak sabar nak jumpa korang dekat sana. I am the-

0: Semasa. Alright guys, selesai sudah kita punya frekuensi fikir. Alright, so kita akan beralih lepak kita seterusnya ini untuk YTJT yang tak tahu jadi tahu.
1: Kita selalu kita macam shout out gig lah, kita shout out event-event music kan. But this time around we want to credit to our local theater scene. We want to show you guys, sebenarnya bulan Merdeka ni ada banyak sangat theater yang bertemakan Malaysia. Stay tuned with us selepas ini di YTJT.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

0: Aktiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat berjumpa kembali. Oi, it's a long time guys. Buat culture hiatus sekejap. Kita nak bagi laluan kepada benda-benda macam baru-baru ni. Aerospeed, Sound Circus lah, apalah kan. Sebab itulah buat culture ada relax-relax je. Tapi hari ni, comeback is real. Sebab apa juga, disebabkan kita tengok ada satu figure ni, dia pun boleh dikatakan comeback. Comeback dia pun megah juga. Memang orang semua rindukan insan ini. So hari ni untuk Bob Culture, kita bawa yang paling special punya. Ini dia, kita ada Joe The Padang guys.
3: Woo! What's up, what's up?
4: Nak aku screen sikit.
2: Siap Joe?
5: Ya, alhamdulillah.
2: Okay, how's the band semua? Bandmate semua okay?
5: Bandmate semua okay lah. Diorang busy tapi diorang sihat, alhamdulillah.
2: Alright.
5: Diorang ada masing-masing punya hal lah.
2: Okay. Hari tu tengok, tengok berapa kali dah. Tapi paling best kali, Hujan 20 Tahun yang feature lagu tu.
5: Gila.
2: Gila.
5: 70,000 orang. Gila. Lembut so, time tu. First show yang crowd paling ramai lah bagi aku. Selalunya 2 orang, 3 orang crowd. Ini 17,000. Hebat ramai macam mana kan. Tapi alhamdulillah diorang dapat invite aku main. Tak sangka lah. Mula-mula diorang tak invite. Diorang invite last minute lah. Diorang invite. Macam dapat invite .
2: Last mana? Minute ha.
5: Lagi seminggu, 2 minggu kot. Baru diorang beritahu. Dia call like, Jo nak on tak? Weh, on terus.
2: Okay. Alright, tak mungkin lah. Orang kata apa, mesti Joe kena ada untuk lagu Mana Mungkin kan. Alright. Hari ni juga kita nak borak dengan Joe. Kita go personal sikit, nak tahu pasal, aku percaya yang kita kenal Joe atau pentas, tapi kita tak kenal secara kebelakang-kebelakang apa yang Joe hadap, apa semua kan. So, kita mula dulu dengan bawa kita orang ke time travel. Macam mana kau boleh, get involved dengan music kan.
5: Mula masa muda lah, dengar lagu macam Linkin Park, Season of Down tu kan. Macam band apa ni kan, jerit-jerit kan. Lepas tu Linkin Park ada rap-rap kan. So aku start dengan lagu jenis macam tu lah. So by form 4, form 5 tu kenal seorang ni. Nama dia Rick, dia main gitar. Dia ada band lah nama dia. Band dia Avalanche Whisper. Dari Kajang.
2: Okay.
5: So, kita orang kena kenal dia. Lepas tu, dia pun ajak buat band lagi satu. Dia, jom buat band lagi satu. Main saja lah. Okay lah. Aku pun try lah. Buat. Terjadi lah daripada. Okay.
2: So, mana ni kau tingkatan?
5: Form 4 lah.
2: Form 4
5: lah. Form 4. Kena kita orang start buat band tu lah.
2: Okay. So, masa kau form the band is direction dah memang kau set untuk...
5: Tak ada, itu memang cincai je. Band lah, jam lah lagu screamo, lagu Jepun ada agak, macam-macam lah kita orang jam.
2: Okay.
5: Time tu macam tengah try and error lagi lah.
2: Alright, and then bila detik kau rasa macam okay, kau nak go to screamo?
5: So, tu time Under Oath dengan ada satu band, The Devil Wears Prada tengah up. Tu kita orang tengok, baik agak band-band macam ni kan. Kita ikut dah dulu kan. Lepas tu... bila dah dapat sound tu baru kita orang go.
2: The market time tu macam mana Jo?
5: Time tu scene tu tengah up lagi lah, screamo, metalcore ni lah. So banyak agak lah band-band yang time tu tengah up. Avalon Whisper ada band dari Puchong lah, ada apa Heaven I Dead lah, Astralin lah, macam-macam lah. Time tu kita orang gang lah. Time tu kita orang kenal lah.
2: Okay, so kau punya influence like System of Down apa semua tu lah. Right. Nak tanya kau punya, kau rasa detik kau nak screamo, like aku nak macam tu. Mungkin ada cerita kan.
5: Tak, itu diorang tu, eh, kau cuba try es krim. Aku tu, tak leh. Kau cuba paksa lagi. Paksa. Ah, dah tu biasa lah. Dia macam tu, dia scream. Kan selalu orang tanya, eh, tak sakit ke kau scream? Bila dah lama tu, dia biasa lah. Dia macam nyanyi lah, macam nyanyi. Kalau kau, kan macam contohnya orang nyanyi, kalau apa banyak kali nyanyi, dia akan sedap suara. Macam tu lah scream. Dia banyak scream banyak kali, dia confirm okay.
2: Masa kau buat band tu, kau akan tahu yang kau akan scream?
5: Boleh lah.
2: Kau akan tahu lah.
5: Aku tahu lah.
2: Okay, aku scream lah. Okay.
5: Instrument pun aku memang pergi main. Macam gitar, drum pun tak reti ingat lah. Okay. Orang kata, kau nyanyi lah. Okay, aku nyanyi lah.
2: Okay, ada latihan khusus lah, Jo? Macam contoh kau macam, okay, aku dah ada band, aku scream. So, kau ada macam ritual kau ke? Ada tekuk dalam bantal. dengan bantal.
5: Tak ada, memang apa, kata try error lah. Main try je. Sampai jumpa dia punya teknik dia lah. Baru dari situ baru tahulah macam mana dia punya scream dia semua lah.
2: Belajar sendiri je kan?
5: Belajar sendiri. Ada lah kat YouTube sikit. Tapi itu pun pandai-pandai lah ikut.
2: Kau tak ada reference orang yang kau ikut macam kau nak tengok dia scream?
5: Tak ada lah. Influencer dia dari vocalist The Devil's Prada ada. Bring Me The Horizon ada. Under Oath lah. Yang tu lah. Ikut yang tu lah.
2: Sempoi lah je. Sebab apa? Sebab bagi aku, kau adalah antara screamo kat Malaysia ni yang aku look forward lah. Tengok aku sendiri. Bila aku dengar cerita yang kau, you know, belajar just like that.
5: Macam tu. Mana ada kelas dulu kan? Mana ada macam TikTok 101 scream kan? Mana ada.
2: First place sakit lah, sakit.
5: Oh, sakit. Dia macam serak-serak tu. Kena makan strepsi lari kan. Lama dah okey lah.
2: Oh, iya. Settle. Baik lah. Hari ni dapat. Guys, korang dapat tahu. Joe punya sisi belajar scream sendiri, right? Alright, kejap lagi kita akan sambung lagi lepak kita untuk Bob Culture. Terus kekal di sini, guys. Let's go.

0: Hai guys, Bob Culture dari sini dan kita ada Joe the Padang. Okay, Joe, cerita sikit juga pasal kau rasa kan, nak tahu kau punya point of view lah, music dekat Malaysia. Cuba kau cerita pada zaman mula-mula kau buat band, apa difference antara, you know, metalcore sekarang dengan metalcore dulu zaman kau nak form the band tu?
1: Masa mula-mula dulu, scene terpaling aktif lah. Screamo, metalcore, hardcore dengan indie. Dan tu memang peak lah, peak indie dengan metalcore lah. Aku rasa sekarang pun tak ada beza jugalah. Just innovation, band sekarang lagi innovate lah. Dari dulu, kalau dulu macam kita orang pick satu band ni, band US international, kita orang macam try ikut lah. Tapi jangan tak try ikut satu patus lah. Kita try buat style sendiri lah. So tapi sekarang ni band banyak innovate lah. Lagi-lagi macam contohnya SOG kan. Diorang mix apa metalcore dengan seruling Melayu punya irama macam tu kan. Jadi power tu diorang tu.
0: Okay.
1: Syarat kat diorang lah.
0: Okay. Alright. So mungkin kau boleh cerita sikit, kita pergi kepada The Padang punya, you know, berita terbaru ke yang kau boleh sharekan. Sebab aku tengok bila sejak kau muncul, banyak orang macam,
1: yelah,
0: come back, kan The Padang.
1: Kadang-kadang macam kesih agak orang ya, macam mana jawab ke orang.
0: Eksklusif buat kan, macam mana The Padang.
1: Last kita orang play masa rock 2 lah,
0: 2022.
1: Dan tu rasanya macam memang betul-betul nak comeback. Lepas tu show tu, lepas show rock 2 tu macam tak tahu apa jadi. Semua diam kan. But basis korang, kita orang tu dari London. Duduk London. So macam susah sikit lah kalau nak practice apa kan. Tu gitaris kita orang pun busy dengan dia punya business. Yang seorang tu jadi doktor ke apa. Yang Apple main bola. Okay. So masing-masing ada hari tujuh masing-masing lah. So kita orang pun macam tak adalah nak apa pressure masing-masing. Jom lah comeback. Sebab kita orang faham kan. Masing-masing ada hal sendiri kan. So kita orang respect itulah. So mungkin tunggu the right time kot. Macam bila kita tiba-tiba ada apa, spark. Ada yang nak kena ignite tu lah. Baru mungkin tu lah. Mungkin kita comeback lah, insyaAllah.
0: Alright. Okay. Tadi dengar pasal masing-masing ada yang kata apa,
1: hal
0: daily life.
1: Lah.
0: Daily life diorang, hal sendiri diorang kan. Aku nak tanya pendapat kau, Jo, kan. As a musician dekat Malaysia ni, kau rasa kau berat ke arah mana? Kau rasa macam boleh fully musician, boleh fully fully fokus kepada music, ataupun kau rasa macam dekat Malaysia ni kau kena ada something kerja yang you know, berikan kau sustain, at the same time kau boleh buat music sebagai kau punya hobi ke, macam mana kau berat ke arah mana, Jo?
1: Macam balance kot. Kau fokuskan kau punya primary work dulu, lepas tu band tu macam secondary. So kalau band tu dah lama-lama dah grow-grow, dah boleh macam sustain sendiri, mungkin boleh fokus kat situ lah. Mungkin jadi boleh jadi full musician lah. Tapi kalau kau rasa macam band kau macam, tak boleh lagi lah ni, kan apa kan. Baik fokus your main work dulu lah. Macam contohnya, aku selalu bagi contoh SOG lah. Diorang kan macam fully musician lah. Diorang dah memang fully musician, diorang dah boleh ni lah. Dah boleh gerak sendiri lah, dah tak ada.
0: So maknanya bagi kau like, dekat Malaysia kau kena band, kau kena ada orang
1: ada,
0: kata apa, barang yang solid dulu.
1: Kalau boleh album ke macam tu lah, crowd kena ramai macam tu lah, show kena, kalau boleh setiap minggu kena ada show lah, tu okey lah. Dulu macam masa mula di Padang start pun show kita orang setiap minggu juga ada, busy juga lah time tu. Tapi time tu study lagi lah. So boleh lah fokus band. Sekarang dah kerja, dah kahwin, dah susah sikit lah.
0: Okay. Aku nak tanya kau, waktu kau kata setiap week tu ada gig untuk The Padang, ada show apa semua, korang pula student waktu tu. Kau tak rasa ke waktu tu macam, weh, aku nak buat ni as a career lah kan, sebab ada, you know.
1: Pernah juga. Tapi macam 50-50 lah. Macam, weh, ni boleh jadi career ke tak kan. Sebab masing-masing pun dorang pun lebih kepada dorang punya main job dorang lah. Band ni macam secondary lah.
0: Kenapa kau ada doubt tu, Jo?
1: Doubt lah.
0: Kenapa? Be honest lah.
1: Aku rasa aku punya skill screen ni tak akan selama-lamanya. Someday dia akan macam semput juga lah. Masa hujan 20 tahun aku semput kat tu. Padahal satu lagu kan. Lepas tu aku semput. Tak boleh lah ni. Tak boleh lah.
0: Okay, maknanya kau ada, you know, jangkauan dekat depan tu. Okay, okay. Tak ada masalah, just nak tahu point of view.
1: Lagipun kau nak jadi bersuci ni, kau kena macam fit lah sikit kan. Kena selalu exercise, selalu ni kan. Nak bagi, macam contohnya hujan, diorang main 40 lagu, diorang sebelum tu diorang exercise kau-kau.
0: Oh, ya. Betul. Kau kena ada healthy lifestyle.
1: Healthy lifestyle lah. Okay. Nak jadi rockstar ni bukannya yang tu lah. Dia kena healthy lifestyle kan. Makan hijau semua kan. Go green. Alih lah. Ayah gepuk hari-hari kan. Yeah.
0: Kau seorang yang mengamalkan kehidupan yang sihat?
1: Tak ada lah sangat. Oh, tuan yang gepuk setiap minggu. Oh, kan. Setiap minggu. Tiga kali yang gepuk.
0: Ayah gepuk is live.
1: Is live lah.
0: Alright. Okay. So, kejap lagi kita akan sambung lagi lepak dengan Joe Depadang. Ada beberapa lagi yang kita nak borak dengan Joe. Terus kekal untuk Bob Culture.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
6: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
7: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Alright, di sini Bob Culture. Kita ada Joe de Padang, seborak-borak kat sini. Alright, terima kasih Joe. Lepak kan, sudi luangkan masa. Kita tahu wow, metalcore dia ada, you know, express dia yang sangat kuat. Lepas tu, tenaga yang raw, visceral, you know. Mungkin kau boleh sharekan sebagai band yang main macam ni kan, you know, how to maintain the energy. Kau rasa?
1: Maintain the energy.
0: Maintain the energy. Selain daripada, you know, healthy lifestyle.
1: Healthy lifestyle lah,
0: makan hijau-hijau.
1: Mungkin emotion kot.
0: Emotion.
1: Sebab lyrics pun dia express kan. So emotion tu main penting kat kalau dalam metalcore ni. So kalau tak kalah happy nak jerit kan, dia kena macam marah lah. Marah sedih boleh jerit.
0: Kau rasa kau berapa lama kau boleh like macam, let's say macam contoh hujan 20 tahun kan, 45 lagu kan. Kau rasa kau punya capacity untuk kau straight scream?
1: Last time kita punya show kat Penang, kita main 12 lagu kot. Itu gila lah.
0: Macam
1: itu, itu pun barai kat. Tapi okey lah. Time tu kita orang pun tenaga lagi lah. So 12 lagu okey lah.
0: Dia dia scream tu, 12 lagu tu kena all out ke kau ada macam
1: adalah macam ada taram tipu sikit, tipu-tipu sikit kadang-kadang bagi kat crowd. Kau tolong nyanyikan boleh.
0: reveal itu maknanya kalau kau lepas ni korang tengok
1: kau ulung kan, kalau aku bagi mic tu maknanya aku penat.
0: kau kena tolong nyanyikan. baik oh, emotion okay bila kita terlanjur kita cerita pasal kesihatan apa semua kan. Kita tahu Joe ada beberapa masa tu you know, sepi buat sementara, you know, ada berlaku sedikit masalah kesihatan
1: Betul lah.
0: Kalau do you mind to share apa yang kau lalui? Aku rasa
1: Masa 2022 aku kena diagnose cancer tahap 2.
0: Okay.
1: Itu awal apa? Februari lah. Februari. Check. Doktor kata kena cancer.
0: Okay.
1: Waktu aku tak sedih sebab aku macam jenis yang gentle lah. Lepas ni kena buat apa? Lepas ni kena operate lah. Okay, jom lah. Aku tak ada sedih apa lah. Aku terus next stage je. Tak payah fikir banyak. Okay lah. Operate lah. Okay, operate. Lepas operate apa dah? Lepas operate, chemo. Okay lah. Dah. Aku ni macam tu dah. Sampai bini aku, parent aku pelik. Asal aku macam ni.
0: Aku sekarang ni aku nak join kau kelak. Aku bertengah cari tuning sekarang ni.
1: Tapi gila ke? Aku tak sangka ke dapat cancer macam tu kan. So, family aku pun, friend apa, kawan aku macam terkejut. Aku kena cancer ke kan? Sampai menangis tu. Call aku. Ingat aku nak meninggal. Sebab selalunya orang kalau orang kena cancer confirm meninggal kan. So diorang expression pun macam tu lah. So alhamdulillah aku dapat get through lah. Cancer tu lah dengan apa, chemo dia lagi. Hati chemo dalam 2 bulan lebih kot. Gila ke. Aku rasa kau pernah apa, aku botak kan. Habis rambut semua. Gila tu. Aku turun berat jadi 40 kg tu kot. Wah, memang kurus gila. Tanpa nak duduk pun kena rasa tengkorak. Macam tu kau.
0: Faham?
1: Gila lah. Tapi alhamdulillah lah dapat go through. Cancer ni pun bagi aku macam, aku kata, teguran lah dari Tuhan lah. Untuk kita lagi apa?
0: Lagi dekat dengan.
1: Dekat lah. Lagi dekat. Tuhan lagi fit kita punya relationship kan. Okay. So bagi aku macam alhamdulillah lah aku dapat cancer ni. Sebab dia macam, ya, satu teguran lah. Sampai kalau nak bila lagi kan, nak kena tegur kan. So, itulah.
0: Suka kau punya mindset. Aku nak tanya.
1: Kena ada mindset positif lah bila kalau hadap benda-benda macam ni kan. Tak boleh nak sedih-sedih lah. Sebab takut bila kau sedih, takut benda tu lagi kuat lah. Lagi kuat benda.
0: Semangat kau.
1: Semangat kena kuat lah.
0: Just nak tanya, sebabkan kau musician juga, kau ada band. Mungkin kau boleh sharekan waktu kau going through that phase kan. Mungkin core value dalam music tu yang kau apply dalam fasa-fasa tu. Ada.
1: Masa cancer.
0: Masa kau melalui that fasa.
1: Time tu kita orang dah tak ada dah. Dah hiatus lah band tu.
0: Core value dia, Jo? Macam contoh kan, macam metalcore like, you know, like Express, you know, kuat.
1: Kena kuat lah, kena kuat lah. Itu memang penting lah dalam hadap cabaran ni lah, kena kuat lah. Lagi satu aku dengar lagu juga, lagu gana-gana juga. Itu dapat get through the ni lah, the process lah.
0: Kalau dengar lagu, antara lagu yang kau dengar ketika fasa itu?
1: Itu lagu apa? Aku dah lupa kan. Aku rasa Bring Me The Horizon macam tu kot. Ganas-ganas lah.
0: Untuk express.
1: Express yang tu lah.
0: Baik, Jom. Baik. Yep. Hari ni kau dapat going through that phase. Now, Joe dah kembali guys. Ini dia, korang tengok perform dekat Hujan 20 tahun. Macam, walaupun you know, aku rasa is a good show gila punya. Walaupun kau cerita kata ada terkucil sana sini. Aku, itu semua tak penting. Yang penting kau comeback, aku tengok kau kat situ, aku macam weh. Jerit lagi.
1: Tapi gila kan tu show tu kan. Dia straight, lepas tu dia X kat tu kan. Sebab tu aku pakai spek. Sebab tu first show aku pakai spek. Sebelum ni aku tak pakai spek.
0: Okay.
1: Aku memang kena pakai spek. So, but dia punya show dia ada accent tu kan. So aku nak hati-hati lah. Kadang aku terlanggar gitaris orang punya pedal apa kan. Mati aku. Dah lah hujan 20 tahun dah.
0: Tapi masa kau, you know, selepas kau berehat betul baik boleh, kau, you know, sihat kembali apa semua. First kau nak nyanyi tu, macam mana perasaan tu?
1: Excited lah. Masa tu show Hujan dekat stadium Shah Alam tu. Time tu first show aku selepas kemo lah, selepas aku sihat lah. Time tu aku cakap, weh, boleh lagi ni kan, boleh tenaga again. So pergilah bantai jerit semua. Boleh.
0: Kau bantai?
1: Bantai. Orang pun macam terkejut, weh, Joe dah sihat kan? Alhamdulillah kan. Oh, dah kembali scream kan.
0: Kau tak ada maksud, ada practice sebelum next set? Ada lah.
1: Like, tak ada.
0: Kau terus naik atas?
1: Ada jam dengan diorang sekali kot. Tak ingat lah. Tapi ada lah kot.
0: Ada lah sebelum tu ada.
1: Ada
0: lah. Tapi kau try lah.
1: Try lah. Tapi dia punya skill tu masih maintain lah. Dia tak hilang lah. Dia tak direng lah. Dia.
0: Proud dong kakak Jo.
1: Okay lah.
0: Alright. So aku suka juga tadi kan. Guys, aku rasa moral juga yang Jo cerita tadi tu baik doh. Kadang-kadang Tuhan bagi kita something yang mungkin point of view kita macam benda tu buruk.
1: Betul. Tapi, kadang-kadang benda tu buruk tapi sebenarnya baik untuk kita lah.
0: Dan dapat repair no relationship kita dengan kita punya pencipta. Alright guys, kita akan sambung lagi lepak dengan Joe. Terus kekal untuk Bob Culture.

0: Alright guys, ini dia. Kita dah last corner bersama-sama kita dengan Joe Padang. Whoa. Alright. Joe, sikit.
1: Takut gen-gen ni pecah ni.
0: Oi, bunyi macam tu. Kalau korang tengok meme tu ada yang remember who you are. Alright, so terima kasih Joe sekali lagi sudi lepak dengan kita orang kat sini. Kita orang harap lepas ni kau akan lagi maju. Mungkin ada cerita sikit plan untuk The Padang ke kalau ada selepas ni ke. Ataupun tak korang ada. Macam
1: harap hujan dah. Mana harap dia orang panggil itu. Kalau The Padang tadi tak apa, aku harap hujan.
0: Aku suka je sebab dia jujur tu. Dia macam, aku harap hujan lah.
1: Setiap kali show hujan. Tunggu.
0: Mana je
1: kan? Ada je show dia tak call. Macam kalau show macam yang slow-slow kan. Baru-baru ni apa? Pesta Pora ke?
0: Okay.
1: Tu dia orang tak panggil lah.
0: Itu
1: set list yang ringan-ringan sikit lah.
0: Okay. Mana tahu lepas ni kau dengan hujan ada buat lagu-lagu slow sikit
1: slow
0: untuk.
1: Sikit, yeah.
0: Tapi kau scream juga. Baik ke kan? Aduh jujur siut. Aku harap hujan. Noh, AG,
1: Zat. Marah ya guys.
0: Dengarlah. Apa mungkin? Ratapan jujur ini. Aku harap hujan lah itu. Okay. Selain daripada itu juga mungkin kau ada kata-kata yang nak sampaikan dekat orang-orang kat luar sana yang mungkin dah follow kau. You know. Rindu dengan kau.
1: Kata-kata kan? Terima kasih kepada supporters lah dari... dari day one lah yang support The Padang, yang pergi show semua, yang beli CD kita orang merchandise, yang mengharapkan comeback pun, okay, insyaAllah mungkin ada lah, mungkin kita tak tahu, tapi stay tune je lah. Apa-apa kita jumpa kat hujan. Itu je. Itu yang aku boleh bagi.
0: Okay. Selain daripada hujan, aku ada terfikir nak collaboration dengan band-band lain ke, Jo?
1: Ada banyak ke. Mungkin SOG yang best guard.
0: Oh, SOG ya.
1: Aku memang minat gila dorang tu. SOG, dorang memang power.
0: Okay, abang. Ya, by SOG, dengar sikit. Tolong.
1: Masa ke konspirasi.
0: M16. Tolong lah.
1: Okay. Itulah. Tapi pernah agak aku ni panggil Ash MC tu. Main dengan kita orang.
0: Okay.
1: Adalah satu lagu tu. Okay agak?
0: Alright, so kita orang harap all the collaboration ke ataupun The Padang sendiri ke akan comeback, akan mewarnai industri muzik tanah. Terima kasih Joe.
1: Thank you.
0: Semoga kau terus maju ke depan.
1: Amin.
0: Apa saja yang kau buat, sama-sama kita bergerak ke arah orang panggil you know, positive punya side. Dan terima kasih korang semua juga yang lepak hari ni dengan Bob Culture. Jangan lupa untuk korang kalau terlepas dengar dekat radio ni, korang boleh check out dekat YouTube, ada bentuk video podcast. Boleh tengok Joe secara lebih rapat ya? Lebih hari ni tampil dashing hari ni. So jumpa lagi untuk next episode Bob Culture. Assalamualaikum. Jumpa nanti. Bye-bye.
1: Assalamualaikum.

0: Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Kreativiti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob menyampaikan berita untuk jam ini. Kerajaan Negeri Selangor bercadang membangunkan satu aplikasi bersepadu atau super app yang akan mengintegrasikan perkhidmatan dan saluran aduan 12 pihak berkuasa tempatan PBT di negeri itu, kata Esko Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri, Datuk Eng Sulim. Beliau berkata lagi, inisiatif itu bertujuan mempercepat serta memudahkan urusan rakyat dengan menyediakan akses kepada pelbagai perkhidmatan PBT menerusi satu platform. Malah tambah beliau lagi, aspek keselamatan dan kerahsiaan data turut diberi perhatian bagi memastikan butiran pengguna tidak dibocorkan atau disalahgunakan sewenang-wenangnya dengan pemantauan akan dilaksanakan dari semasa ke semasa. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Terima kasih kepada korang semua lepak lagi. Bob dan juga Hedy kat sini. Sambungan kita lepak ni, kita nak fikir-fikirkan dalam frekuensi fikir. Alright, so hari ni kita nak borak dan juga kita nak fikir-fikirkan pasal kerangka kerja kreatif seorang penerbit yang memang legend lah atas muka bumi ni, iaitu Rick Rubin. Just a quick info pasal beliau ni, dia ni kira memang pioneer lah dalam scene hip-hop especially melalui penerbitan rekod ikonik, siapa tak kenal, Def Jam Recordings, yang membawa music hip hop dari underground ke arus perdana menerusi artis-artis seperti Run DMC, Beastie Boys dan juga Public Enemy. Serta juga bukan setakat hip hop, banyak lagi genre-genre lain ni ke depan menerusi air tangan beliau lah. Dan hari ni juga kita nak menganalisis, kita nak study macam mana tokoh ni dia bimbing artis dengan menukar obsession artistik menjadi model strategik yang orang kata apa, tak lapuk di hujan, tak lekang dek panas.
3: That's true. And thesis Rick Rubin memang sangat-sangat mudah je. Kalau korang sedang membina sesuatu semata-mata nak ikut algorithm ataupun terhege-hege, nak you know just memenuhi apa yang pendengar korang nak, korang sebenarnya tengah menghasilkan karya-karya yang tidak memberansangkan. Hari ini kita akan tembungkan strategi perniagaan yang kaku dengan jiwa kreatif 100% tulen, guys. Stay tuned with us dekat Frekuensi Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: lagu Dough Tolak Geki.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
3: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
4: Softmail bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
6: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
0: Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

Senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita semua.

0: Alright guys, sambil-sambil tu juga Bob dan Heidi juga kita orang kat sini tak sabar untuk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2026. So berita baik kepada korang yang hari tu waktu wave pertama slot RSVP yang dah habis tu, kita nak bagi tahu tau. Slot RSVP untuk wave kedua kita dah buka dan kali ini ditambah.
1: That's true, and now is the time untuk secure korang punya tempat duduk di pentas akhir Ali 2025. Macam mana nak tambah korang punya RSVP tu? Korang boleh tambah dekat anugerahlaguindie.com. Korang kena cepat-cepat tau sebab memang tempat dia terhad. So save the date, 16 Ogos 2026 pada hari Ahad, tepat pada jam 8.30 malam di Proscenium Theatre Jeffrey Chia Performing Arts Center di Sunway Square Mall. Kita tak sabar nak jumpa korang dekat sana.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh, bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
1: Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
4: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.

pop, hip hop, semua genre. Satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gig Bot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
5: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
6: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
7: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
8: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
7: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
8: Kami disagree.
7: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
0: Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Buka cerita. Here bersama dengan Dr. Azwin. Apa sebenarnya first diagnosis kita kena buat kalau kita rasa macam kita ada mental health issue ni?
1: Okay. First step yang kita kena buat kalau kita ada, kita rasa yang kita ada gejala-gejala tertentu. Contohnya macam kesedihan yang berpanjangan, macam tadi saya kata, ataupun perubahan tingkah laku yang ekstrim, ataupun apa kita kata, anxiety yang sangat teruk, tak boleh nak tidur malam. Bila kita mengalami benda-benda tu semua, kita cuba luahkan dekat seseorang. Luahkan dekat orang yang kita percaya.
0: Itu paling penting.
1: Sebab kadang-kadang kita rasa nak luahkan dekat dia ni, tapi dia ni sebenarnya macam tak adalah, aku percaya sangat kan, takut nanti dia share kat orang lain
0: pula
1: kan.
0: Nanti dia pula yang buka cerita ni dah semua orang palau kita.
1: Penting untuk kita luahkan dekat orang yang kita percaya. Mungkin kalau kita percaya family kita, luahkan dekat family. Percaya kat best friend, luahkan kat best friend. Pasangan-pasangan, tak kisah siapa-siapa pun, cari tempat untuk kita luah. Jadi bila kita dah luah tu, sebenarnya sedikit sebanyak dapat release juga kita punya stress dalam fikiran kita tu. Tapi kalau kita dah luahkan pun, dah amalkan teknik-teknik relaksasi apa semua, tak jalan juga, kita kena bagi tahu diri kita lah, aku kena dapatkan bantuan daripada profesional kesihatan mental. Boleh pergi ke klinik kesihatan berhampiran, ataupun banyak je klinik swasta yang buat servis apa kita kata consultation dan juga saringan kesihatan mental ni, seperti di klinik saya dinilai.
0: Okey doktor, saksikan video penuh sekarang.

0: bounce.
1: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
5: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
6: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
7: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
6: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
7: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
6: Saya Nafi.
7: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
6: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa dua halangan.
7: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
8: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
9: Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Buka Cerita. Ya, bersama dengan Dr. Azwin. Kalau dibandingkan dengan dulu-dulu punya generasi kan, kenapa zaman sekarang lagi kerap ada mental health issue ni?
1: Salah satu penyebab utamanya adalah social media lah. Di mana kita terlalu banyak terdedah dengan pelbagai perkara dan juga kelajuan teknologi semasa ni kan. Kalau macam zaman dulu, kita dapat tengok macam mak ayah kita atau nenek kita, mereka dibesarkan dalam suasana yang lebih tradisional, lebih strict, lebih kita kata kau ni tak boleh beremosi macam ni kan. Kita kena kuat kan menghadapi apa je cabaran yang kita ada ni kan. Macam tu. Tapi dulu kita tak ada pun phone apa semua kan.
0: Betul-betul
1: setuju. Tak ada pun social media. Macam social media lah penyumbang utama kepada kita kata pembentukan mental health isu dekat di kalangan zaman sekarang ni kan.
0: Faham. Okay. Nak tahu jugalah, mungkin ramai orang macam tak dapat nak different kan. Apa bezanya dengan anxiety dan juga depression?
1: Anxiety dan juga depression eh. Okay, anxiety ni sebenarnya adalah satu terma umum yang kita gunakan bagi menggambarkan seseorang itu mengalami kerisauan ataupun kegelisahan kepada sesuatu perkara yang berlaku. Sebenarnya anxiety ni kita semua ada.
0: Semua normal je
1: berlaku pada semua orang. Contohlah macam kita tengah tunggu result exam kan.
0: Kita akan rasa macam
1: shaking sikit, jantung berdebar. Itu perasaan yang normal dan kita perlukan perasaan tu sebenarnya.
0: Kena ada juga.
1: Anxiety ni, dia tak boleh terlalu berlebihan. Apabila jadi terlalu berlebihan, tu yang datangnya anxiety disorder.
0: Faham.
1: Antara contoh anxiety disorder seperti generalized anxiety disorder, panic disorder, agoraphobia, social phobia, social anxiety. Banyak sebenarnya penyakit-penyakit di bawah gangguan anxiety.
0: Memang banyak.
1: Dan setiap diagnosis tu pula, ada dia punya kriteria-kriteria dia macam mana nak diagnose. Kita tak boleh diagnose sesuka hati je. Kita kena tanya dia kan, macam-macam. Kalau yang kedua tadi apa? Depression kan?
0: Depression
1: ni lebih kepada depression adalah penyakit. Depression dan kesedihan biasa ni berbezalah. Depression adalah penyakit dan perlu dirawat. Depression adalah kesedihan yang berpanjangan. Kita bagi cut off point dia 2 minggu. Dalam masa 2 minggu tu dia mengalami kesedihan hampir hari-hari. For the majority of time dia, dia mengalami kesedihan sampai tahap dia dah tak minat dah nak buat aktiviti apa yang dia suka. Tidur dia terganggu. Tidur pun 3-4 jam je sehari. Makan dia terganggu. Lepas tu kerja dia semua terganggu. Rutin harian dia memang semua tak boleh nak buat. Sampai tahap hubungan dia dengan orang lain pun terjejas.
0: Dijauhkan diri.
1: Kenapa depression ni kita kena rawat? Sebab kalau tak dirawat, seseorang itu boleh rasa diri dia tak berguna. Tak ada harapan dah nak hidup. Dan paling teruk sekali complication dia, pemikiran tentang bunuh diri lah. Itu yang kita tak nak sampai tahap macam tu.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan, Nina Azman. Kenapa dia dah jadi bekas? Kenapa tidak diteruskan lagi? Ataupun ada faktor-faktor yang mendorong ke arah tu?
1: Sebenarnya Nina memang dah totally berhenti dalam bermain lah secara profesional di peringkat kebangsaan. Jadi di Malaysia ni kita kena faham lah, bila kita bekas pemain, kita still bekas pemain lah. Jadi kita carry dengan bekas pemain ni. So Nina dah totally berhenti sebab Nina last SEA Games adalah pada 2017. So after that Nina fokus kepada career Nina lah. Cuma tak boleh tinggal lah futsal ni kan. Paling last kali Nina bersama dengan squad national tapi sebagai assistant coach.
0: Oh okay.
1: Pada SEA Games 2025 lah, dah tahun lepas di Thailand. Jadi dulu Nina pernah bermain dengan squad bola sepak wanita. Kemudian Nina retire dan pergi kepada sukan futsal pula lah. So that's why Nina, title Nina last adalah bekas pemain futsal kebangsaan lah.
0: Okay. Berpindah daripada bola sepak ke futsal. Itu berpindah terus ke ataupun Nina waktu tu buat dua-dua? Futsal pun ya,
1: football pun ya. Sebab masa tu sebenarnya sukan yang awal Nina bermain adalah futsal sebenarnya. Tapi masa di tahun 2005 masa tu, you know, dah start daripada 2005, masa tu sukan futsal, sukan tu futsal ni tak diketengahkan sangat. Tak ada. Jadi yang ada masa tu bola sepak. Jadi dengan kelebihan ketinggian Nina, dengan struktur Nina punya keadaan masa tu, Nina dipilih untuk mewakili Johor je masa tu dulu. Wakil Johor, dan seterusnya kebetulan ada coach national masa tu tengok, dan dia panggil Nina untuk wakil ke apa, goalkeeper futsal skuad kebangsaan lah masa tu. So dia start daripada situ, Nina fokus kejap dekat bola. Tapi yelah, kita tahu masa tahun 10 tahun dulu, 15 tahun dulu, sukan futsal dengan sukan bola ni tak lari. Dia yang tu yang main bola, yang tu main futsal, yang tu main bola. Jadi kat situ Nina mesti main dua-dua. Sebab kadang-kadang dekat kita, dekat kelab pun kita main futsal. Masa tu rancak is LFK, Liga Futsal Kebangsaan. Masa tu rancak. Tapi pada masa sama yang ada skuad nasional adalah bola sepak. Jadi kat situ kita tak lari, pergi ke futsal, pergi ke bola, pergi ke futsal, pergi bola. Kalau orang tengok pun, dia ni ada kat bola, dia ada kat futsal. So daripada dulu benda tu dah ada. Cuma sekarang lebih konsisten dan lebih ada spread sikit lah. Cuma bola lebih diangkat sekarang ni. Mungkin sebab kita pun pandang bola sepak tu as a sukan teras kan. Jadi that's why sukan utama. Jadi banyak kelebihan dekat sukan bola sepak ni lah.
2: Saksikan video

0: Acha, si Razali guys. Si bermula dengan ni dulu OAG dulu.
1: Kalau ikutkan jelah OAG dululah dalam dunia apa cakap persembahan ni kan. Dunia seni persembahan ni start dengan OAG umur 16. So yang masukkan jejakan kaki ke dalam ni adalah muzik.
0: Muzik.
1: Masa tu memang minat muzik. So impian dan cita-cita dia ialah nak main konsert, ada album, nak orang dengar lagu kita, nak orang nyanyi lagu kita. Itu impian dan cita-cita yang awal.
0: Okay. And then kecapi semua.
1: Boleh dikatakan alhamdulillah ada yang kita dapat, ada yang yang macam mungkin ada yang dream yang lagi besar yang mungkin belum tercapai lagi kan. Macam main konsert penuh yang memang orang kan.
0: Okay. Music bagaimana Ci, macam mana Ci boleh? Okay. Aku nak jump in ke dunia kamera pula, di depan kamera berlakon, jadi pengacara.
1: Tak, sebenarnya dia satu keadaan yang bukan dipaksa, seolah-olah macam memang kehidupan tu dah salurkan, inilah laluan dia seterusnya, path dia tu.
0: Okay.
1: Sebab pada tahun 1999 tu arwah ayah saya lah buat keputusan yang okay, awak dah main muzik cukup lama dah.
0: Mm-mm.
1: Awak dah seperti kita janji dulu. Sebab saya habis SPM 1994.
0: Okay.
1: Kita expose sikit lah umur kan. Anyway, lepas SPM tu cakap kat arwah bapak main muzik. Nasib baik abang pun dah main yang Black Rose. So benda ni bukan satu benda yang baru bagi dia lah.
0: Okay.
1: Dia dah pernah melalui benda ni. And arwah bapak saya pun, dia Chinese masuk Muslim.
0: Okay.
1: Chinese Muslim. So dia lagilah jauh anak-anak dia, tiba biasanya masuk university, college, tiba-tiba music kan. And tapi dia dah masukkan saya ke dalam kelas piano sejak awal lagi, daripada umur 9 tahun.
0: Okay.
1: Pergi kelas piano dengan beg biru Snoopy tu kan. Ada buku semua yang ingat lagi kan. So tu dream dia lah.
0: Okay.
1: So bila cakap nak main music tu, dia macam senang nak bagi. Tapi dia kata ada masanya kena juga ambil your education. Dia seperti satu agent yang datang, okay, dah pun 5 tahun dah dalam bidang music, 94 sampai 99.
0: Okay.
1: Sebelum masuk 2000 tu lah.
0: Okay.
1: Sebelum zaman millennium tu, dia tarikkan saya daripada OAG. Dan kita beralih ke dunia akademik.
0: Okay.
1: Banyak juga saya explore masa tu, masuk Lingkok Wing.
0: Okay.
1: Last-last kali barulah, setelah perjalanan tu naik turun, last kali tu baru jumpa di IACT.
0: Okay.
1: Institute Advertising Creative Communication Training.
0: Uh-huh.
1: Dan kita masuk ke dunia muzik. Masa internship tu pergi ke 8TV dan bermulalah Destinasi Bajet.
2: Saksikan video penuh sekarang

Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gig Bot Drop Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: Macam mana dia boleh di sini tak dapat, Leo Burnett tak ada, McCann tak ada, Sachin tak ada, oh itu pun tak ada, ini pun tak, semua dah penuh, semua dah penuh, penuh kan.
1: Oh, Chi minta Leo Burnett
0: minta.
1: Oh, Leo Burnett saya pernah ni
0: kan. Ya, yeah, diorang tu memang best. Diorang tu akan menghasilkan iklan-iklan yang mengaitkan feeling dan brand. So kena kan. Atau macam mana dia macam tiba-tiba ada satu ni 8TV baru nak buka radio station dekat Media Prima. Diorang nak buat satu channel baru 8TV, which is urban, half Chinese, half apa, 30% Chinese masa tu lah kan, 70% Malay, urban apa semua. Dia setting up, diorang boleh ambil intern ataupun practical student. Macam boleh lah.
1: Okay,
0: masuk di situ lah. Lepas tu baru tengok dunia TV pula. First time tengok, uish, apa ni. Masa tu So You Think You Can Dance.
1: Oh yeah,
0: program tu. Masa tu saya di belakang kamera pegang. Okay, so boleh tak beritahu nama anda? Okay, kenapa anda datang sini? Anda rasa anda boleh menang? Apa tarian anda berlatih? Okay, masuk behind the scene punya intern producer lah. Sebab dia banyak kan, yang depan kamera tu dah power-power lah kan, memang besar. Yang saringan-saringan awal ni kita lah interview, pilih orang, cari story.
1: Itu perjalanan dia, Cik. Bermana bermula daripada memang juga bawah, belakang, tabir.
0: Betul. Baru kita apa belajar dengan diorang macam apa yang kita nak cari dalam masa nak korek apa orang cakap, information ni kan. Daripada mana. So dia lebih daripada belakang kamera dulu. Tak pernah terfikir pun nak pergi depan kan. Tak ada pun pernah macam main-main ke macam ambil aku ambil. Tak ada. Sebab aku datang dari dunia drum.
1: Okay.
0: Memang kat belakang. Memang relax je kat belakang, relax je kan. So masa sama OEG pun aku memang sangat senyap, mendiam, relax kat belakang, drama. Memang macam tu.
1: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus. Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Sob Man bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
5: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Hi, saya Ariana. Saya dari band couple. Sepatutnya kalau ikut hati memang saya nak sambung belajar muzik. Tapi seperti biasalah, kita ada ibu bapa, permintaan ibu bapa yang lebih penting. So, saya tunaikan. Saya sambung belajar computer science. Walaupun macam tu, saya tetap main muzik juga bila berjumpa. Dan saya ada best friend yang kita orang ada muzik sendiri, dia ada kompos sendirilah. Okay, lepas tu, lepas habis diploma, lepas habis belajar, kita ada masa sikit sebelum dapat kerja, sebelum decide nak sambung belajar ke tak. Saya lama duduk kat rumah sebab tak dapat kerja based on qualification. Nak dijadikan cerita, industri F&B buka ruang itu sebab masa tu memang ada satu brand kopi, kedai kopi yang sangat besar masuk Malaysia. So, saya bekerja dahulu. Bila bekerja dahulu, dunia muzik saya sedikit perlahan lah. Kita belajar fokus on kerja, nak dijadikan cerita. Tahun kedua saya bekerja, saya Hanafi kontak saya untuk minta tolong lah, minta tolong main muzik, minta tolong praktis. Satu band ni nama dia Couple. Saya tak tahu apa-apa. Saya jujur saya tak tahu apa-apa pasal underground music masa tu. Tapi dah ada underground music lah. Saya cuma tahu sebab kawan saya Hanafi, dia main band juga. So, kita praktis satu malam tu. Go through satu album, Top of the Pop. Keesokannya, saya pergi jamming dengan frontman Couple, Ideal. Daripada situ, saya jamming dan terus jamming dan terus jamming. Sampai sekarang. Dah 19 tahun saya dengan Couple. Itulah macam mana saya start dengan couple. Masa tu, niat dia ialah nak tolong lah. Sebab Nafi kata kawan perlukan pertolongan sebab bandmates tak dapat perform dan diorang ada show. Jadi saya praktis dan main dengan band couple untuk beberapa show yang saya tak, masa tu saya tak terfikir pun akan jadi selama ini. Terus terang bila saya main, the first year saya main dengan couple pun, kira banyak kejutan untuk diri sendiri jugalah. Daripada situ saya dapat tahu pasal indie scene. Ketika itu masih dipanggil underground. Kat mana gig-gig kecil dibuat kan. Untuk band-band yang start sendiri dipanggil DIY kan. Rupanya couple ni, dia sangat besar dalam dunia online.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.
1: Alam kau makarilah.

0: Buka cerita bersama saya, Neera Azizi. Okay, sekarang ni Neera bersama dengan Teacher Emma.
1: Kenapa I kata location with the mummy is very important?
0: Mm-hmm.
1: Any emergency akan datang bila-bila masa.
0: Betul.
1: So, bila kalau kata jauh you punya location antara you dengan anak you,
0: mm-hmm,
1: anything will be happen.
0: Yeah.
1: Kalau kita balik semula kepada kes-kes yang bermain di media sosial dan sebagainya,
0: mm-hmm,
1: so saya meyakinkan ataupun I'm very meminta lah untuk ibu bapa pastikan lokasi parent dengan anak ini taska lah dekat dengan tempat kerja.
0: Mudah.
1: That's why sekarang ni banyak tempat kerja yang provide daycare di tempat kerja ibu masing-masing.
0: Ada juga.
1: Yes, betul. Dan dia mendukung apa tu program susu ibu apa menyusui breastfeeding. Yes.
0: Yeah.
1: So banyak sekarang ada. Yang ketiga adalah you punya bench dengan padika taska tersebut.
0: Mm-hmm.
1: You mesti kenal siapa yang jaga anak you. That's yes, very important. Faktor-faktor lain keselamatan JKM tu itu memang dah, memang you memang akan kena tahu.
0: Yeah,
1: tapi ini yes, tahu. Ini orang kata aside, perkara-perkara yang di sebalik.
0: Mm-hmm.
1: You kena tahu siapa yang jaga anak you. You kena tahu a good network lah.
0: Mm-hmm.
1: Dan saya ada satu benda yang saya mungkin nak share, mm-hmm, pengalaman saya. Kebanyakan parents ni cukup takut.
0: Kenapa?
1: Takut nak inform apa-apa kepada pengurusan.
0: Ah,
1: contohlah katakanlah, ni cerita kita buka cerita dalam cerita lah.
0: Boleh.
1: Okay. Macam contohlah katakanlah, kita ambil simple lah di taska. Katakanlah botol susu tak ada. Balik-balik terhilang. Parent ni berkata, saya takutlah Teacher Emma nak bagi tahu kat you.
0: Huh?
1: Dia kata kat saya. Saya kata, why is your responsibility untuk bagi tahu kat kita? Apa saja yang ni, kita, dia takut nanti teacher akan saya akan marah staff saya, ataupun dia takut nanti I'm neglecting anak dia ke. Maksud dia macam bagi susu tak ikut, kerana parents ada okay puan ini dia punya jadual susu
0: dia semua.
1: Tapi bila dia masuk tadika, anak dia mungkin ada perubahan,
0: mm-hmm,
1: perubahan jadual, mungkin anak dia tak nak minum susu waktu ni, nak minum waktu susu ni kan,
0: mm-hmm,
1: baby especially kan. Jadi bila dia tak suka benda tu, parents tu macam dia tak suka benda tu. Jadi dia takut, dia takut nanti akan ada apa, teacher tak tengok.
0: Teacher tak.
1: Yes, adalah banyak-banyak lagi kes kat taska ni. Kalau banyak-banyak jugalah, contohnya kanak-kanak semakin aktif.
0: Mm-hmm.
1: Kadang terbaling twice. Kadang kita dah buat spot check lah, tak ada apa. Balik rumah tiba-tiba ada, kata adalah sedikit lah kat sini.
0: Luka. Lebam.
1: Which is kita tak perasan. Parents ni memang takut nak beritahu kat teacher. Dia takut bila teacher keep on complaining, nanti anak dia diabaikan. So sebenarnya kepada parents out there,
0: mm-hmm,
1: you deserve and you berhak,
0: mm-hmm,
1: untuk inform apa saja. Because sebab dia bila ada dua communication,
0: mm-hmm,
1: dia akan berjaya dalam proses penjagaan anak-anak tu di taska, akan berjaya.
2: Saksikan video penuh sekarang

Berdebar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gig Bot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit, Encik Azhan Shafriman Hanif.
1: Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu cara. Sebab kalau kita tengok macam futsal, bola, sukan-sukan lain, kita boleh senang-senang untuk join mana-mana. Tapi untuk kita pemotoran ni bukan satu benda yang boleh lah kita race 100 meter macam tu. Tak boleh. Kita perlukan ada platform yang betul. Jadi apakah platform yang ada disediakan? Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada pendengar kita yang belum tahu. Jadi
2: okay, platform yang kita sediakan daripada bawah, kalau kita tengok dari segi sukan pemotoran dua roda ni, kita start dengan mini GP di bahagian bawah. So mini GP ni is like a shrunken punya bike MotoGP yang kita tengok tu. Dia kecilkan and then dia sesuai untuk anak-anak muda semuda 8 tahun.
3: Okay.
2: Dah boleh naik, dah boleh race ni. Lesen pun tak ada lagi. Tapi dah boleh race lah. Right. So platform tu kita ada, and platform tu lah kita mencokir bakat macam Hakim Danish, Kabil Fan dan ramai lagi. Cuma tak semuanya akan kita bawa ke peringkat kata, kita bawa yang terbaik saja dekat situ. Right. So platform ni ada disediakan. Lepas pada mini GP ni, kita bawa dia orang ke ATC. Tapi ATC pun ada age limit. 14 tahun ke atas baru boleh masuk ATC. Lepas ke Asia Talent Cup, dia naik ke European Talent Cup, and then kita ada Red Bull Rookies, kita ada FIM Junior Championship. Barulah dia naik. And the only platform untuk rider-rider daripada Malaysia ni masuk ke dalam MotoGP, kategori Moto3, Moto2 atau MotoGP adalah platform ini. So blueprint dia kita dah ada dekat situ. Kita buat bersama dengan Dorna. Right? So in order for anyone to step in into Moto3, Moto2, MotoGP kategori, mesti melalui laluan tersebut.
4: Saksikan video penuh sekarang.

0: pop culture. Hari ini kita bersama dengan Afri Aris.
1: Komposer diberikan bakat dan ilham untuk membuat lagu. Ilham melodi tu. Lyricist pun diberi benda tu. Itu bahagian orang. Dia orang ahlinya. Yang memang diberi kurnia itu. So kita gunakanlah dia. Kalau bila kita pakai Suno ni, bila kita prompt, benda yang Suno buat tu adalah based on contoh lagu Bob adalah seorang komposer terkenal lah. Lepas tu saya dah baca, Bob ni macam ni style dia buat. So aku prompt style songwriting Bob. Maksudnya saya telah
0: plagiat that
1: saya
0: thing.
1: Telah mencabuli Bob.
0: Faham? Kan? Di situ dah jadi isunya ya.
1: Itu isunya. Kenapa saya nak buat semua sendiri, saya nak prompt sendiri pakai AI. Saya masukkan Bob punya data ni dalam AI, dalam Suno. So Suno dah baca lah Bob ni apa. Kan? Tu bila dia dah faham dah, saya banyak prompt, banyak data dia, dia dah faham. So dia boleh ada another Bob di dalam Suno.
0: Itu jadi masalah tu. Rasanya faham?
1: Itu. So nanti lama kelamaan, di manakah letaknya nilai komposer, penulis lirik, Dan musician. Contohlah kita dah prompt, okay dapat. Lepas tu kalau yang subscribe, dia ada tiga package. Subscribe yang paling mahal tu. Dia boleh download stamps. Boleh download stamps. So each instrument awak boleh dapat. So awak dah tak perlu hire musician untuk record. So mana peluang pekerjaan musician ni?
0: Terancam lah di situ.
1: Dia orang pergi belajar di sekolah muzik. Dan dia orang ada bakat untuk main benda tu. Tapi dia orang tak diguna pakai. So di manakah letaknya dia orang ni?
0: Itu menjadi cabaran.
1: Dia akan jatuh ke bawah macam, ni dah tak ada kerja. Baik. So kita hanya gunakanlah Suno tu hanya sebagai tu lah. Bagi kita punya music arranger lah.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit. Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakan Kita.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.
1: Clatter energy, clatter energy. It's 'cause on the move. Now we're prejudice. Demo the tepi, demo the tepi.

0: tidur lagi baik.
1: Buka cerita, orang kata Gen Z ni dia ada satu perangai yang dia nak cepat naik, tapi millennial ni dia ada perangai yang dia suka belajar daripada bawah.
2: Kalau kita tengok the new generation, you guys nak senang tapi nak cara cepat. Millennial, kau sabar je lah, trust the process kan. Kenapa kau nak kena buat cepat? Tapi in reality, human, kita manusia, kalau boleh mesti nak cepat dan
1: mesti nak senang.
2: Mesti nak senang.
1: Betul
2: kan? Mana ada orang kata tak apa aku nak susah. Jarang lah kan,
1: jarang.
2: Satu dalam seribu lah macam tu kan. Jadi dekat sini kalau kita tengok, kenapa boleh nampak lagi diorang ni yang ada tergesa-gesa, sifat tergesa-gesa tu adalah sebabkan saya nampak macam sekarang ni kalau daripada segi lifestyle, most of the people boleh nampak lifestyle orang lain within the social media platform itself. Jadi contohlah dia baru, dia belum grad lagi, dia tengok Boh Nizam, Boh Nizam graduan degree computer science, wah berjaya. Dia tak nampak yang
1: yang
2: beringong sendiri tu, yang stay up 24 jam pun tak tengok. Dia tengok ni,
1: tak result je.
2: Then sebab saya ada satu follower lah, bakal kata setengah follower yang follow saya punya Instagram kan. Dia kata, "Bos, saya nak masuk belajar ni. Saya rasa saya nak ambil computer science lah sebab nak ikut Boh Nizam." Jangan ikut saya.
1: Jangan ikut.
2: Susah orang computer science. Kalau kata tak boleh bawa, kau kata kau boleh kata satu sem pun kau dah rasa nak drop out dah. Tapi jangan ikut saya. Saya nasihatkan, okay, whatever yang kau tengok dekat dalam internet, like not Boh Nizam itself lah. Ramai lagi yang power kat luar sana kan. Tak kisahlah siapa idola kau. Kau letakkan benda tu as satu motivation saja. Jangan tak sup. Kalau tak sup, kau tengok macam, "Oh, dia ni dah berjaya padahal dia tak cerita lah." Siapa nak cerita benda susah
1: Yeah,
2: saya nak cerita benda senang kan. Kau tak FAP kan. Itu dia punya algoritm macam tu. Jadi bila kau tengok orang ni berjaya, setkan dekat diri sendiri, aku nak jadi the better version of the previous me. That's all. Itu yang millennial banyak macam tu.
1: Millennial
2: macam, okay, sebelum ni aku scan-scan, jadi every year aku cubalah naik pangkat, naik gaji, ataupun aku buat bisnes sendiri. Macam tu lah.
1: Itulah. Itu millennial kan.
2: Jadi pokok pangkalnya adalah penedahan information dalam media sosial lah menyebabkan perbezaan tu. Saksikan video

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso atau Cat Farish. Zaman tu, zaman yang you have to earn to get something. Kita orang nak dapat minus one pun kita kena order. Kita tak ada. Lepas tu wujud pula Napster, di mana korang boleh tweet lagu dekat internet. Okay, Napster ni MRC. Lepas tu, there's a lot lah chatting room yang kita boleh share lagu. Dan there's a website yang kau boleh sedut lagu. So, situlah reference kita. Kita tengok MTV. MTV kau nak tengok, kau kena order. Kau kena beli kaset, video, tape untuk, aku nak tengok lah. Pergi ke Music Valley, ada tak MTV punya video clip? So, kat situ lah kita tengok. Dan video clip tak banyak. Masa tu, masa zaman MTV ada Channel V. Dekat situ kita tengok style-style orang. So, masa nak start Rough Edge tu, masa tu nama Vibe. Kita cakap dekat, kita berpakat tak nak bawa konsep R&B yang soul yang jenis lembut ni, macam ialah Boys to Men semua. Aku nak bad boy, R&B yang bad boy. So kita dengar Azan dengarkan Cat lagu Jodeci, jenis memang lagu cinta habis tapi attitude gangster. So dapat pula Jagadash, dapat pula Highland Place Mobsters, there's a lot Drew Hill, semuanya, semua R&B cinta maut jenis hati bunga-bunga tapi gangster. Ayat perempuan betul-betul feel gila-gila tapi suara londeh. So di situlah bezanya Rough Edge dan reference kita dapat ni. Dan orang cakap, benda orang dengar lagu kat mana? So orang tangkap benda tu. Dan orang cakap, ini lagu korang ke? No. Masa dulu Genuine tu, kau tahu dah lagu Pony, If You Let's Do It, kalau translate bahasa Melayu jadi apa tu, kan? So zaman tu, it's all about what you get.
1: Saksikan video penuh

Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gig Bot Drop Chaos of Mind 2 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: Rock, pop, hip-hop, semua genre, satu pentas. 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
1: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
0: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
1: Kami Disagree.
0: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas. 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account bank pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua, dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
2: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
3: Rock, pop, hip-hop, semua genre, satu pentas. 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
4: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: hip hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identity kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
0: Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas. 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira darah kita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada darah kita. Cik.

0: siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
4: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: Rock, pop, hip-hop, semua genre, satu pentas. 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

Heya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami Disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas. 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my. Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atoy dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach sure you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit.
3: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
5: I want to take it back 995. Hey yo kid. Try the beat.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Saya mula dekat Ipoh. Dekat Ipoh tu, waktu tu dia punya kontra budaya memang sangat happening. Jadi waktu tu saya sekolah, saya ingat lagi. Walaupun waktu tu belum join scene, kita tak tahu lagi benda tu scene. Tapi kita macam biasa dengar member cakap pasal band. Terutama waktu tu band-band barat lah kan. Band metal, band punk apa semua tu. And then saya ingat kalau kita jalan dekat Ipoh tu, saya selalu nampak poster gig. Waktu tu kita tak tahu lagi budak lagi kan. Macam, tapi dah terlalu kerap kita nampak. Dan saya start nampak pula budaya-budaya macam orang main skate di tepi jalan apa semua. And then kita, bila kita pergi certain store, kedai dekat mall dekat Ipoh tu, kita ada nampak gambar gig. So kita macam nak tahu kan apa benda ni kan. Tapi dah masa yang sama waktu tu saya dah dengar music daripada saya budak tu. Saya dah dengar Metallica, Nirvana, semua tu saya dah dengar. Cuma tak tahu ada underground scene yang tempatan tu kan. Dan even sebelum tu saya dah tahu Carburetor Dung, lagu Buhu Clapping Song tu, sebab saya belajar main gitar tu dengan geng rempit kat kampung saya. Waktu tu kita tak tahu pun Carburetor Dung ni macam band punk tempatan apa tu. Tapi semua mak rempit semua ajar, oh ni kita kena jam ni Carburetor Dung. Jadi kita dah start jam apa semua. Secara tak sedar dia dah memang menyeluduk masuk. Tapi saya paling ingat bila semua orang kat sekolah akan cakap, oi ada gig, ada gig. Masa kita tak faham apa gig tu, apa gig tu. Jadi kita start pergi lah, time sekolah dah pergi gig lah. Saya ingat lagi saya pergi gig pertama, saya beli fanzine, fanzine underground. Jadi kat fanzine tu pula saya discover benda-benda lain. Oh bukannya kat Ipoh, Kuala Kangsar ada, Taiping ada, Parit ada, Botol ada kan. So maksudnya semua daerah-daerah kat Perak tu ada. Kadang tahu pula, oh kat KL ada, kat sini ada. Jadi waktu budak tu ada satu nama yang saya selalu biasa dengar. Nama tu Jokit waktu tu. Saya cakap, eh apa dia ni, nama dia ni ada kat mana-mana kan. Dan waktu tu tak tahu lagi yang dia tu Carburetor Dung. Padahal time tu dah belajar lah main gitar lagu Buhu Clapping Song tu kan. Jadi dia organik lah benda tu yang jadi. Sebab dia memang berada di sekitar saya dekat Ipoh tu. Dan waktu tu saya ingat, bila saya ingat balik, memang Ipoh tu punya budaya underground ni memang sangat happening.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu Do, tolak gigit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan benam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
4: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
5: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: suka cerita orang kata Gen Z ni dia ada satu perangai yang dia nak cepat naik, tapi millennial ni dia ada perangai yang dia suka belajar daripada bawah.
1: Kalau kita tengok the new generation, you guys nak senang tapi nak cara cepat. Millennial kau sabar je lah, trust the process kan. Kenapa kau nak kena buat cepat? Tapi in reality human, kita manusia, kalau boleh mesti nak cepat dan
0: mesti nak senang.
1: Mesti nak senang.
0: Betul kan?
1: Mana ada orang kata tak apa aku nak susah, jarang lah kan. Jarang. Satu dalam seribu lah macam tu kan. Jadi dekat sini kalau kita tengok kenapa boleh nampak lagi diorang ni yang ada tergesa-gesa, sifat tergesa-gesa tu adalah sebabkan saya nampak macam sekarang ni kalau daripada segi lifestyle, most of the people boleh nampak lifestyle orang lain within the social media platform itself. Jadi contohlah dia belum grad lagi, dia tengok Boh Nizam, Boh Nizam graduan degree computer science, wah berjaya. Dia tak nampak yang
0: kita susah
1: yang beringos tadi tu, yang stay up 24 jam tak tengok. Dia tengok ni
0: tak result je.
1: Then sebab ada satu follower lah, bakal kata setengah follower yang follow saya punya Instagram kan. Dia kata, "Bos, saya nak masuk belajar ni. Saya rasa saya nak ambil computer science lah sebab nak ikut Boh Nizam." Jangan ikut saya.
0: Jangan ikut.
1: Susah oh computer science. Kalau kata tak boleh bawa, kau kata kau boleh kata satu sem pun kau dah rasa nak drop out dah. Tapi jangan ikut saya. Saya nasihatkan, okay, whatever yang kau tengok dekat dalam internet, like not Boh Nizam itself lah. Ramai lagi yang power kat luar sana kan. Tak kisahlah siapa idola kau. Kau letakkan benda tu as satu motivation saja. Jangan tak sup. Kalau tak sup, kau tengok macam dia ni dah berjaya padahal dia tak ceritalah. Siapa nak cerita
0: masa apa yang dia buat di belakang tabir dia.
1: Siapa nak cerita benda susah? Yeah, nak cerita benda senang kan? Kau tak FAP kan? Itu dia punya algoritma macam itu. Jadi bila kau tengok orang ni berjaya, setkan dekat diri sendiri, aku nak jadi the better version of the previous me. That's all. Itu yang millennial banyak macam tu.
0: Millennial
1: macam, okay, sebelum ni aku scan-scan. Jadi every year aku cubalah naik pangkat, naik gaji ataupun aku buat bisnes sendiri. Macam itulah.
0: Itulah. Itu millennial kan?
1: Jadi pokok pangkalnya adalah pendedahan information dalam media sosial lah menyebabkan perbezaan tu.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Buka cerita apa yang buatkan Gen Z ataupun mana-mana lah, tak kisahlah macam mana, millennial ke, baby boomers ke, Gen Z kan, diorang sanggup tinggal ke kerja tetap untuk jadi affiliate. Macam apa cakap tadi lah, benda ni sebenarnya kalau kata kita ni ada komitmen, affiliate sahaja sebenarnya tak mencukupi kan.
1: Betul. Okay, kalau kita tengok, you tengok lah kat TikTok ke, dekat Instagram ke, most of people yang berhenti daripada affiliate, berhenti daripada kerja pergi ke affiliate ni, is people yang kadang-kadang lawyer.
0: Ya, yeah, betul.
1: Doktor. Wah, bukan kaleng-kaleng kau.
0: Maknanya,
1: kenapa kau berhenti gaji kau dah boleh 8-10 ribu kan?
0: Tiap-tiap bulan dah ada dah.
1: Tiap-tiap bulan ada. Okay, tapi apa jadi macam ni adalah disebabkan macam saya juga dulu. Saya pada awal tadi cerita kan, saya buat freelance awal kecil-kecil. Sampai masa dia dah pergi ke 3 kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda gaji saya sebulan. Why not aku terus full time je, boleh fokus. Orang-orang macam ni yang korang tengok berjaya ni, dia tak pakai kena gambar selipar. Dia dah berjaya, dia dah setting. Okay, aku bekerja doktor, aku buat affiliate. Sampai tu tahap tu, affiliate dia lagi tinggi daripada doktor tadi. Doktor dah pening. Kau nak kena standby orang kalau sakit kecemasan. Yang ni aku buat ikut aku punya
0: macam
1: time je. Dan dia berhenti lah. Dia boleh beli kat sini. Jangan kau, okay, hari ni aku nak affiliate, aku berhenti lah. Tak nak kerja dengan bos kan. Tu sahab je tu. Tak
0: boleh
1: lah.
0: Boleh.
1: Buat dulu sambil-sambil. Mm-mm. Ni pun ramai kat tanya saya tips kan. Bos, patut tak saya berhenti sekarang, saya fokus full affiliate? Tak boleh. Kerja dulu. Tahan lah sikit. Sebab nak evolve, you need to accept the pain.
0: Betul. Faham.
1: You need to accept the pain. Macam mana I buat content untuk sedarkan awareness pada the corporate ni untuk jadi lebih baik. Macam tu sakit dia kena terima. Macam tu lah kau kena terima juga. Anything sama juga lumrah manusia. Tak ada lahir, tak ada budak baru lahir tu kau boleh lari.
0: Ya tak. Dia kena belajar pada bawah dahulu.
1: Kadang-kadang jalan jatuh, sakit tak? Sakit.
0: Sakit.
1: Tapi kalau dia tak nak sakit, dah tu takkan dia nak terapung. Tak boleh lah.
2: Saksikan video

0: pop culture di sini guys. DJ jemput dengar. Bila kau dah start collect and then kau you know, macam mana kau boleh rasa macam okay, aku nak pendengarkan lagu ini kepada orang-orang di luar sana, okay, dan membentuk DJ jemput dengar. Okay, share sikit kau punya first show kau.
1: Menarik. Basically jemput dengar sebelum ni bukanlah seorang DJ pun. Dia orang yang mengumpul dan dia suka buat content dekat Instagram. Okay, hari ni lagu apa yang kita nak pasang, okay, daripada satu album kaset tahun 80-an ataupun 90-an. Terus PKP jadi, dia beli banyak kaset. Aku beli banyak sangat kaset. Jadi beli duit habis lah PKP kan. Apa satu solution yang mungkin kita boleh selesaikan daripada menghabis duit? Mungkin boleh tambah duit, kita jual kaset. Koleksi-koleksi yang ada kita jual, kita buat live, kita mungkin ada album yang orang cari. Kita tunjuk, okay, this is the album. Ada lagu ni. So diorang lebih berminat, basically anak generasi muda akan berminat lah untuk beli this album yang ada lagu-lagu yang macam disco, dan ada lagu funky, ada lagu yang apa, lebih kreatif pada zaman dahulu kan. And then lepas dah menjual, fasa menjual tu, waktu tu aku di Johor. Waktu tu PKP, kita tak boleh rentas negeri lah basically kan. Jadi kawan-kawan di sekeliling, basically circle waktu tu adalah seorang yang mengumpul piring hitam, yang jadi DJ piring hitam. Jadi kita ada resource kaset yang banyak, dan kita ada kaset player 2 biji. So why not kita buat sesuatu selain daripada menjual? Kita buat konsep yang sama macam DJ, macam piring hitam buat. Kita gunakan kaset deck untuk menjadi DJ. Jadi itulah dia, macam mana. Tapi dia satu benda yang random lah. Macam kaset dah banyak ni kan, so why not kita try je lah kan, buat. Time tu tak tahu pun ada orang dah buat ke belum buat ke, tapi kita cuba je dekat Johor lah time tu.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Rock, pop, hip hop, semua genre, satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.